0: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Drive.

0: solo.
1: Sesaat lagi Pro 2 Spot. Tunggu ya informasi-informasi menariknya.

malam-malam terus tiba-tiba melihat langit nih penuh dengan bintang, dengan bulan ya. Kalau mendung tidak bisa terlihat kan, tapi kalau tidak sedang mendung pasti melihat bulan. Apalagi semalam bulannya bagus teman Prodi, ya saya melihat itu. Terus juga kadang kita cuma lihat sebentar lalu kita melanjutkan lagi aktivitas kita seperti biasa. Padahal kalau kita sedikit lebih memperhatikan langit kita, sebenarnya ada sekali hal-hal menarik yang sebenarnya sedang terjadi nih di atas sana. Dan di kabar baiknya di bulan September ini, di tahun ini akan ada beberapa momen menarik nih yang bisa kita lihat dari bumi. Kita tidak perlu beli teleskop mahal atau kita tidak harus mendalami menjadi ahli astronomi, tidak ya teman-teman Pradua. Bahkan beberapa fenomena yang akan terjadi di bulan September ini bisa kita lihat langsung dengan mata kita nih teman-teman Pradua. Tapi selama cuacanya cerah dan juga pandangan ke langit tidak terhalang, ada beberapa fenomena yang akan Priska sampaikan dan buat kamu yang pada penasaran teman-teman Pradua. Tapi nanti dulu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke-distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga.

0: gak mudeng terus tuh dia.
1: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mes.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: Jatuh Suka.
1: Jatuh Suka dari Tulus. Aduh, saya merasa dicintai dan disukai kalau dengan lagu dari Tulus Jatuh Suka ini. Dan kadang ya teman Pro 2, ini dari pikiran saya ya, lagi-lagi dari fake skenario saya ya. Kalau ketemu sama orang di luar itu langsung jatuh suka, jatuh cinta tuh kayaknya di zaman sekarang in this situation susah ya. Ketemu mungkin di swalayan atau di bis, di pesawat, ketemu secara random tuh dan akhirnya jatuh suka kayaknya makin berkurang ya kejadian-kejadian itu, karena orang tuh sudah punya batasan masing-masing. Kayak aduh, ini kalau saya bicara sama orang ini apakah dia ilfil atau langsung mau kenalan, itu pasti orang yang mau diajak kenalan tuh mungkin merasa aduh kenapa orang ini tiba-tiba. Karena itu teman-teman, karena ada batasan-batasan tertentu. Beda kalau dulu ya, dulu bisa ketemu di mana-mana tuh bisa lebih cepat jatuh cintanya. Itu facts kenada dari saya ya teman Pro 2. Oke deh, di Pro 2 Spot nih seperti janji saya tadi teman Pro 2, saya mau kasih kamu beberapa fenomena planet di langit September 2026. Buat kamu siap-siaplah untuk mengamati. Yang pertama, di tanggal 9 September 2026, which is besok, bulan akan tampak berdekatan dengan Jupiter, teman-teman Pro 2. Waktu terbaik untuk mengamati adalah menjelang pagi. Jadi dari negara kita Indonesia, keduanya bisa dicari di arah timur sebelum matahari terbit. Tapi kalau hujan begini apakah bisa terlihat? Tidak ya. Kita doakan saja. Jupiter sendiri merupakan salah satu objek paling terang di langit. Jadi kalau cuacanya cerah, pasangan bulan dan Jupiter ini cukup menarik untuk diamati. Tidak perlu pakai teleskop, kamu bisa lihat langsung teman Bro, langsung foto dan pasang di story kamu. Itu fenomena bulan dan Jupiter ya teman Bro. Jadi fenomena pertama yang namanya konjungsi. Jadi konjungsi ini adalah fenomena ketika dua benda langit tampak berdekatan kalau kita lihat dari bumi. Tapi meskipun begitu sebenarnya keduanya berada sangat jauh nih satu sama lain di luar angkasa. Jadi ingat ya teman Bro, besok di tanggal 9 September kalau cuacanya cerah dan memungkinkan, bisa tuh kamu melihat fenomena bulan yang akan mengalami konjungsi dengan planet Jupiter sehingga keduanya tampak berdekatan nih, kayak dekat sekali Jupiter sama bulan, tapi ternyata di atas tidak sedekat itu. Jadi saat itu bulan akan berada sekitar 50 menit busur di sebelah utara Jupiter, artinya jarang mereka tuh cukup dekat untuk diamati secara bersamaan. Ini juga dinamakan eclipse teman Pro 2, eclipse atau eclipse ya. Sorry kalau saya salah ya, mungkin teman Pro 2. Kondisi ketika dua benda langit tampak berada pada jarak terdekat satu sama lain dari sudut pandang pengamat di bumi. Dari Jakarta ya, bulan dan Jupiter dapat diamati mulai pukul 3.55 waktu Indonesia Barat di langit timur atau sekitar 1 jam 51 menit sebelum matahari terbit. Dan keduanya masih bisa disaksikan hingga menjelang fajar, tetapi akan semakin sulit ya terlihat ketika langit mulai terang tuh sekitar 5.34 waktu Indonesia Barat teman-teman Pro 2. Jadi ini adalah pertemuan antara bulan dan planet Jupiter.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25 sampai 150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek mendedangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kita masih di Pradua Spot, informasi unik buat kamu tentang fenomena planet di langit September. Yang kedua ini di tanggal 14 September nanti, teman Pradua, bulan akan kembali tampak berdekatan dengan sebuah planet. Sebelumnya bulan akan berdekatan dengan Jupiter di tanggal 9 dan kali ini ada planet Venus ya. Pada waktu tersebut bulan masih berbentuk sabit tipis karena baru beberapa hari melewati fase bulan baru. Venus akan tampak terang di dekat bulan sehingga keduanya menjadi pasangan yang menarik untuk diamati. Cie-ciein dulu Venus dan ini bulan tepang Prado, dicie-ciein dulu. Ini dilansir dari laman indesky.org. Peristiwa ini tuh kan terjadi sekitar pukul 18.11 waktu Indonesia Barat di tanggal 14 September nanti. Jadi dari negara kita Indonesia, keduanya dapat dicari di langit barat setelah matahari terbenam ya. Kalau tadi di timur, ini di barat, sehingga waktu pengamatan perlu disesuaikan agar objek belum terlalu rendah di horizon. Dan fenomena ini bisa diamati dengan mata kita secara langsung selama kondisi langit cukup cerah, tanpa perlu nih kita pakai teleskop atau peralatan khusus lainnya. Kayaknya akan menarik dan cantik ya kalau bulan berdekatan sama planet, teman-teman.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.

teman-teman Produa, sebelum kita menutup perjumpaan kita di Produa Spot, informasi terakhir dengan konjungsi bulan dan planet. Kali ini dari planet Saturnus di tanggal 27 September, teman-teman Produa. Setelah bulan mendekati Jupiter dan juga mendekati planet Venus, bulan akan bertemu Saturnus pada 27 September nanti. Dan fenomena ini dapat diamati mulai pukul 00.15 waktu Indonesia Barat di langit timur, teman-teman Produa. Jadi pertemuan keduanya dapat disaksikan sampai dengan menjelang matahari terbit selama kondisi langitnya mendukung. Jadi kalau langitnya cerah bisa kamu langsung melihatnya, teman-teman Produa. Jadi konjungsi ini menunjukkan bahwa kondisi ketika ada dua benda di langit ini yang tampak berdekatan kalau kita bisa amati dari bumi, nah itu yang artinya konjungsi, teman-teman Produa. Tapi meskipun begitu, jarak antara keduanya tuh jauh, kelihatan dari bumi dekat, teman-teman Produa. Itu sangat keren ya, hebat sekali ya ini luar angkasa ini yang kita tidak pernah bisa lihat secara dekat nih, teman-teman Produa.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Obras.
1: Obras.
0: Obrolan sepadan.
2: Teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Good morning teman Produa, kamu masih ditemani oleh Priska sampai di jam 10 pagi nanti ya. Kita sudah beralih ke Spada di Obras. Seperti biasa, kita kan pagi-pagi itu ngobrol dengan narasumber ya teman Produa. Tapi sekarang ini kita belum bisa nih mengajak teman-teman untuk ngobrol sama kita di setiap paginya. Karena ya seperti yang diketahui bahwa kita masih merasakan situasi pasca gempa Flores 2026 juga nih teman Produa. And then kita akan kasih kamu informasi-informasi lainnya yang kita lansir dari rri.co.id. Spesial buat kamu teman Produa, siapa di sini yang mungkin pernah atau lagi jalani hidup jauh atau lagi merantau nih dari rumah nih teman Produa, yang sekarang mungkin lagi kuliah di Kupang, di Jogja, di Denpasar, di Jakarta, Surabaya. Kalau iya ya, kamu pasti merasakan hal ini. Awalnya mungkin kamu excited karena pergi ke tempat yang baru, terus dengan suasana yang baru, senang akhirnya bisa punya pengalaman yang baru, ketemu sama teman-teman baru, belajar mandiri, dan tentunya kamu punya cerita yang baru. Tapi setelah beberapa minggu atau beberapa bulan, pasti apa? Homesick alias rindu rumah teman Produa. Jadi tiba-tiba mulai muncul satu perasaan yang namanya rindu rumah ini, rindu suasana rumah, apalagi di hari-hari raya ya teman Produa, Lebaran, Natal, pasti mereka merindukan suasana-suasana yang ini teman Produa, quality time ya, quality time sama keluarga. Nah, ada informasi dari anak-anak Ending yang saat ini lagi merantau di Kupang. Ada sebuah wadah menjadi tempat untuk merasa dekat ya dengan keluarga dan kampung halamannya. Ada komunitas Ipelman, Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Ending di Kupang. Tapi ini tuh bukan cuman organisasi mahasiswa atau pelajar biasa teman Produa. Ini tuh semacam rumah kedua untuk mereka. Jadi dari Ketua Ipelman Kakak Mikael Mari, waktu itu pernah ngobrol sama Priska dan juga Katrinitas bahwa kehidupan di perantauan tuh tidak selalu mudah ya kan. Saya juga pernah mengalami itu dan mungkin kamu mengalami hal yang sama teman Produa. Banyak sekali tantangan, kita harus beradaptasi, terus homesick itu juga. Terus ada saat-saat dimana kita tuh merasa sendirian, benar-benar sendirian.

bantuan kepada penghuni panti asuhan di sekitar Kota Kupang. Jadi kebersamaan yang mereka bangun tuh tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tapi untuk orang lain ya. Dan kalau ada perbedaan pendapat di organisasi, namanya juga organisasi ya, namanya juga perkumpulan menyatukan pikiran dari anggotanya masing-masing, kan ini justru jadi struggle-nya mereka. Tapi perbedaan itu tidak menjadi penghalang mereka untuk saling jauh-jauhan. Ini tidak jadi penghalang untuk mereka akrab teman berdua. Jadi anggota IPLMN ini diajak untuk berkomunikasi, terus cari solusi, tidak mengedepankan ego masing-masing teman berdua. Ada semboyan mereka, Saboka, Saate, Sawiwi, Saseru, dari Nia, Pasalae, Demi Ende, Tanah Sare. Asik, saya bisa. Kemarin waktu ngobrol tuh saya tidak bisa mengikuti ini semboyan ini, tapi sekarang saya bisa karena saya baca. Karena ada tertulis di sini, makanya saya bisa. Keren ya teman produa. Ini situation, kemudian indis ekonomi ketika komunikasi semakin mudah ya lewat media sosial, tapi bertemu langsung dan ngobrol langsung tuh apa? Feel-nya beda. Terus saya menjunjung tinggi namanya komunikasi dengan pertemuan. Itu saya merasa akan lebih efektif. Ini kalau dari saya teman berdua. Dan juga mungkin dari teman-teman di IPLMN, meskipun medsosnya aktif, terus juga bisa saling share kegiatan-kegiatannya, tapi pertemuan secara langsung itu jadi bagian yang penting juga ya, dalam menjaga rasa dan kekeluargaan. Jadi buat kamu yang saat ini lagi merantau, mungkin ada satu pesan yang menarik buat kamu. Rindu rumah itu wajar, tapi kamu kembali lagi, kenapa kamu memutuskan untuk pergi merantau, dan harus konsis ya, hati-hati dan jaga diri selalu teman produa FMND. Kita akan kasih kamu informasi lainnya spesial di Obdas. Stay terus sama kita ya di 92.2 FM, produa dari ND, teman terbaik kamu.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi.

0: kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ada informasi selanjutnya buat kamu nih dari Bayangkari Indie, teman Pro 2, tentang kepedulian dan semangat untuk saling menguatkan. Dan ketika guncangan gempa ini sudah berhenti, tapi masih ada kehidupan yang kembali ditata, yang harus kita tata satu per satu, teman Pro 2. Semisal ada rumah nih yang harus diperbaiki, terus ada kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi, ada anak-anak yang harus sekolah, ada masyarakat atau orang-orang yang mencoba kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Dan karena ini, dukungan dan perhatian dari berbagai pihak tuh masih sangat berarti, seperti yang dilakukan dari Bayangkari dan jajaran kepolisian Resor ND. Pada hari Senin 7 September 2026, Bayangkari dan jajaran kepolisian Resor ND menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para warga terdampak gempa di Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan ND Utara. Terus penyaluran bantuan ini dipimpin oleh Kapolres ND AKBP Yudi Franata bersama Ketua Bayangkari Cabang ND nih, teman Pro 2. Terus bantuannya tuh cukup beragam ya, ada sekitar 34 karung berukuran 5 kg ya, teman Pro 2. 6 rak telur dan 5 dus air mineral. Kemudian ada pakaian anak-anak, ada susu, sarden, biskuit. Bantuan ini disalurkan langsung pada warga di RT 006 RW 006 Lingkungan Kuzazo 2 Jalan Imam Bonjol. Tujuannya sederhana, teman Pro 2, membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat yang masih berada dalam proses pemulihan setelah gempa. Kemudian Kapolres ND menyampaikan bahwa kepolisian juga dengan Babin Kamtimnas dan juga pemerintah daerah ini terus memantau ya kondisi warga yang ada di Kabupaten ND ini sendiri. Dan mereka menyampaikan ucapan terima kasih atas kepedulian yang telah diberikan. Juga ada salah seorang anak penerima bantuan, namanya tuh Akila. Dia tuh menyampaikan pesannya kepada Ibu Kapolri. Dia mendoakan biar Ibu Kapolri itu sehat dan diberikan rezeki. Sederhana tapi apa ya, membuat kita juga mix feeling ya, teman Pro 2. Justru ucapan sederhana ini bisa kita lihat bahwa sebuah perhatian kecil tuh bisa punya arti yang besar, apalagi untuk kita-kita yang membutuhkan itu dan sedang menghadapi masa-masa sulit, teman Pro 2.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM MD.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Keliling dari Farel Hilal menemani kamu di pagi hari yang super duper cozy ini teman bro dua. Suasana juga adem ya. Sudah reda hujannya nih teman bro dua. Sudah mulai cerah lagi dan siap menghadapi hari Selasa pagi ini teman bro dua. Dan kita tetap kasih kamu informasi lainnya yang kita lansir dari rri.co.id. Teman pro 2, kita bicara tentang aktivitas gunung api ya. Ini ada satu hal yang diperhatikan nih teman pro 2. Ada informasi dari Lembata yang perlu kita ketahui bahwa aktivitas gunung Ili Lewotolok menyebabkan abu vulkanik menyebar di wilayah sekitar. Dan ini dampaknya Bandara Wuno Pito Lewoleba di Kabupaten Lembata untuk sementara ditutup teman pro 2. Penutupan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga keselamatan penerbangan. Dan juga kabar baiknya, berdasarkan informasi dari pihak bandara, di hari Senin 7 September 2026 kemarin memang tidak ada jadwal penerbangan ya di Bandara Wuno Pito. Jadi penutupan sementara ini tidak menyebabkan penerbangan yang terjadwal pada hari itu terganggu teman bro dua. Dan keputusan penutupan berkaitan dengan keberadaan abu vulkanik nih dari aktivitas Gunung Lewotolok itu sendiri. Abu vulkanik nih jadi perhatian serius ya dalam dunia penerbangan pastinya kan, karena kita mengutamakan dan memprioritaskan keselamatan teman bro dua. Dan kondisinya berbeda terjadi di Bandara Gewayantana Larantuka di Flores Timur juga teman pro 2. Menurut pihak bandara, operasional penerbangan di sana masih berjalan normal. Jadi teman pro 2, kondisi tiap bandara ini bisa berbeda-beda. Kayaknya tergantung dengan sebaran abu vulkaniknya nih dan kondisi di wilayah tersebut teman pro 2. Pasti sudah ada kebijakan-kebijakan untuk tetap waspada ya. Jadi situasi seperti ini, informasi yang tepat itu penting sekali teman pro 2, apalagi penutupan bandara, informasi tentang letusan gunung. Ini kita wajibnya untuk kita lihat informasi itu di laman resmi seperti rri.co.id teman pro 2, atau di sosial media, media-media yang terpercaya yang memang ini memberikan informasi yang real ya, no hoax ya teman pro 2.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: selingkuh kok ketahuan sih.
1: Teman-teman berdua, tidak terasa ya perjalanan pagi kita hari ini sudah sampai di penghujung sepeda ya. Dari awal kita buka di jam 5 tadi, terus akhirnya hujan. Sekarang cerah lagi, kita sudah berbagi informasi, terus request lagu juga kan di Flourish Your Playlist. Dan sekarang ini saatnya Priska mau pamit Chabela dulu, bye-bye dulu buat teman berdua. Terima kasih banyak sudah stay sama kita sampai di jam 12 malam, sudah seru-seruan sama kita. Terima kasih banyak, dan semoga apa yang kita kasih kepada teman brother ini bisa jadi hiburan buat kamu semua, teman brother. And then santai siang kamu akan ditemani oleh RJ Putri ya, sampai di jam 3 sore nanti. So Priska pamit, bye bye, see you besok.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Yaelah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pro 2 FM ND,
4: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

siang teman Pro 2, sesaat lagi Putri hadirkan info Pro 2. Kita buka informasi pertama dengan informasi tak ada dermaga, polisi pindahkan bantuan gempa di tengah laut ke Pasir Panjang. Dikutip dari RRI.co.id, keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan bagi warga terdampak gempa bumi di Dusun Pasir Panjang, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tidak adanya dermaga yang memadai membuat bantuan logistik yang dibawa kapal patroli Polri harus dipindahkan ke perahu nelayan dan perahu karet di tengah laut sebelum dibawa ke bibir pantai pada Sabtu 5 September 2026. Penyaluran bantuan dilakukan tim gabungan Polri yang terdiri atas personel satuan Polarut Polres Manggarai Barat, Dit Polarut Polda NTT serta Kor Polarut Baharkam Mabes Polri. Dan sebanyak 23 personel dikerahkan dalam misi kemanusiaan ini. DPC HPI Manggarai Barat salurkan bantuan bagi keluarga terdampak bencana. Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramu Wisata Indonesia atau HPI Manggarai Barat menyalurkan bantuan berupa beras, mie instan, dan telur kepada sejumlah keluarga yang terdampak bencana di Kabupaten Manggarai pada hari Sabtu kemarin, teman per 25 Agustus 2026. Bantuan merupakan hasil donasi yang dihimpun DPC HPI Manggarai Barat sebagai bentuk kepedulian solidaritas kepada masyarakat yang terdampak bencana, khususnya keluarga yang mengalami kerusakan berat pada rumah dan tidak dapat lagi menempatinya. Realisasi belanja APBD Lembata baru 55,19%, OPD diminta percepat. Realisasi belanja APBD Kabupaten Lembata tahun anggaran 2026 baru mencapai 407,27 miliar atau 55,19% hingga 2 September. Capaian ini masih jauh dari total anggaran belanja daerah yang ditetapkan sebesar 737,90 miliar, di mana evaluasi APBD dilakukan pemerintah Kabupaten Lembata untuk memastikan pelaksanaan anggaran tersebut efektif, terukur, dan disiplin. Evaluasi dipimpin langsung Bupati Lembata, P. Kadisius Tuak, bersama Sekda PK Paskalis Ola Tapo Bali pada hari Kamis 3 September 2026. Itu dia info Pro 2, teman Pro 2 bisa langsung mengakses informasi selengkapnya melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Putri, sekian info Pro 2.

Pro 2. Dan hari ini suasananya sedikit berbeda nih, karena setelah cukup lama kita tidak ditemani hujan, pagi hari ini Kota Yandi akhirnya kembali diguyur hujan yang cukup deras ya. Jadi buat sebagian orang mungkin hujan itu berarti selimut atau mungkin juga kopi hangat gitu ya. Dan buat kamu-kamu mungkin hujan ini mengajakkan kamu untuk kembali rebahan. Tapi kayaknya jangan ya, masih hari Selasa, masa sudah pagi-pagi sudah rebahan saja. Tapi mungkin buat teman Pro 2 yang sedang beraktivitas, justru ini waktunya buat tetap semangat ya. Karena tadi kita sudah buka santai siang kita di edisi hari ini teman Pro 2, Selasa 8 September 2026, bareng Putri. Tadi kita sudah buka dengan lagu Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Semoga hari ini berjalan menyenangkan ya buat kita semua teman Pro 2. Tidak ada hal-hal yang bikin kita sedih di hari ini. Dan tadi Bernadia Kita Buat Menyenangkan, kalau dipikir-pikir lagunya tuh pas untuk hari Selasa. Karena ya kadang kita tuh memang tidak bisa menentukan seperti apa cuaca, bagaimana dan hari ini, atau mungkin juga kejadian apa yang bakalan datang kan teman Pro 2. Tapi satu hal yang masih bisa kita pilih ya, bagaimana kita menjalani hari ini. Kalau hujan turun setelah lama ditunggu, anggap saja ini hadiah kecil dari alam untuk menyegarkan suasana teman Pro 2. Dan kalau hari Selasa terasa berat ya, karena weekendnya juga masih sangat lama gitu teman Pro 2, tapi ya sudahlah, kita buat saja hari ini menyenangkan seperti kata Bernadia. Santai siang bakal dibuka dengan Pro 2 Hit List teman Pro 2. Tempatnya lagu-lagu pilihan kamu, tempatnya request lagu, kirim salam, titip pesan. Bahkan kalau mau sekedar menyapa teman-teman yang sedang dengar Pro 2 RRND juga boleh sekali. Jadi kamu-kamu jangan-jangan cuma jadi pendengar diam-diam ya. Kamu bisa request lagu dan salam kamu sekarang melalui WhatsApp kami di 0821 476 50 422. Mau lagu yang bikin semangat kerja, atau lagu yang buat temanin perjalanan kamu, atau hanya mau kirim salam buat teman, keluarga, atau seseorang yang sedang jauh, semua itu boleh. Jangan lupa tulis nama kamu, requestan lagunya, dan salam-salamnya ya teman Pro 2. Karena ya di Pro 2 Hitlist, lagu pilihan kamu bisa jadi soundtrack untuk kesuasaan kita di hari ini. Setelah di Pro 2 Hitlist, kita bakal seru-seruan juga dengan informasi dari Muda Kreatif. Bakal dilanjutkan juga dengan informasi di Sport Corner dan ditutup dengan Info Showbiz. Jadi waktu kita di Santai Siang hari ini sangat panjang dengan segmen yang seru-seru, tentunya juga dengan playlist-playlist yang bisa menghibur kamu di siang hari ini teman Pro 2. Yuk kita mulai dengan Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Putri kasih satu lagu lagi nih sebelum lagu requestan kamu-kamu. Dan nanti sesaat lagi Putri juga bakal baca list-list lagu internasional dan juga lagu Indonesia yang sudah disiapkan sama MD kesayangan kamu Iqbale, dimana lagu-lagunya lagu-lagu kekinian nih, lagu-lagu anak-anak hits zaman now teman Pro 2. Karena kayak lagu list lagu Indonesia nih teman Pro 2, ada Adrian Khalif 2001 kali, ada Tulus Teh Hijau, kemudian ada Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas, Rabu Jauh Bernadia, Melompat Lebih Tinggi Lomba Sihir, Terbelah Jadi Dua by Gloria Jessica dan Ade Govinda, Sal Priadi dengan Foto Kita Blur, Gurun Hujan dari Juicy Lucy, Dunia Imajiner by Roni Parolian, terus list ke-10-nya Aku Merindu by Ruth Sahanaya. Kita ke list internasional teman Pro 2. Kita bakal mulai dengan list pertama ya. Ada I Just Might Bruno Mars, Been By Now Morgan Wallen, I Knew It I Knew You Taylor Swift, Petal Ariana Grande, Dracula Tame Impala, So Easy Olivia Dean, Bittersweet Madison Beer, Drop Dead Olivia Rodrigo, Fallen Angel dari Jenny, kemudian kita bakal tutup dengan temannya Jenny, Lisa dengan Swadika. Itu dia list lagu yang bisa teman Pro 2 pilih untuk siang hari ini. Jadi bingung mau lagu apa, bisa pakai list lagu ini ya teman Pro 2. Jadi kamu-kamu bisa kirim lagu internasional dan juga Indonesia yang sudah Putri bacakan tadi, tentunya di WhatsApp Pro 2 0821 476 50 422.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Kembali lagi kita di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Dan ini ada requestan yang masuk nih. Ada requestan masuk dari Ani, katanya mau dengarkan lagu terbaru dari Lisa yang Swadika Kakak. Weh, request terbaru nih teman Pro 2. Terima kasih ya Ani sudah ramaikan Pro 2 Hitlist hari ini. Semoga lagu pilihan kamu bisa jadi teman yang pas ya di tengah suasana Selasa pagi hari ini yang sudah ditemani dengan hujan tadi. Dan buat teman Pro 2 yang lain, jangan lupa dengarkan requestan ini ya. Karena ini lagu terbaru dari Lisa nih. Siapa tahu nih ya, sebentar lagi nama kamu yang bakal kami sebut nih di udara. Jadi buat yang mau request, langsung cus ke WhatsApp Pro 2 di 082147650422. So buat Ani, ini dia Lisa dengan Swadika. Swadika.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kembali lagi kita di Pro 2 Hit List, teman Pro 2 masih bareng Putri. Tentunya kita masih seru-seruan dengan lagu-lagu dari requestan kamu-kamu. Putri bacakan sekali lagi list lagu yang bisa kamu request di siang hari ini, teman Pro 2. Ada list Indonesia dan juga list internasional. Kita mulai dengan 10 list lagu Indonesia, teman Pro 2. Ada Adrian Khalif dengan 2001 kali, Teh Hijau dari Tulus, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas, Rabun Jauh Bernadia, Melompat Lebih Tinggi Lomba Sihir, Terbelah Jadi Dua Gloria Jessica dan Ade Govinda. Kemudian ada Sapriadi Foto Kita Blur, Gurun Hujan by Juicy Lucy, dan Dunia Imaginer Roni Parolian. Yang terakhir nih ada Ruth Sahanaya dengan Aku Merindu. Kita ke list internasional, teman Pro 2. Ada Bruno Mars dengan I Just Might. Kemudian di list kedua ada Morgan Wallen, Been By Now. Ada I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift. Ada Petal, Ariana Grande, Dracula, Tame Impala, So Easy, Olivia Dean, Bittersweet by Madison Beer, Drop Dead, Olivia Rodrigo, Fallen Angel dari Jenny. Dan itu saja, teman Pro 2. Karena list terakhir Swadika Lisa sudah di request tadi tuh sama teman Pro 2. Langsung ke WhatsApp Pro 2 ya di 0821 476504 22.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kembali lagi kita di Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2 kita sudah masuk ke Pro 2 Hitlist sesi 2 nih. Jadi teman-teman masih bisa request lagu selama sejam ke depan nih ya. Dan ada requestan yang masuk nih teman Pro 2. Ada requestan katanya mau request lagu Ruth Sahanaya yang Aku Merindu. Salam hangatnya buat semua teman Pro 2 di siang hari ini. Semoga hari Selasa ini tetap menyenangkan walau dari pagi hujan cukup deras mengguyur kita dan menemani aktivitas teman Pro 2 di pagi hari. Tapi kayaknya kita juga bakalan diguyur hujan lagi nih kayaknya teman Pro 2, karena cuaca di luar nih sedikit mendung nih. Tidak ada matahari yang bersinar terang nih, tapi kita doakan ya. Semoga hujannya yang slowly-slowly saja, jangan terlalu deras-deras. Dan ada requestan lagi, lanjut requestan dari Adrian. Mau dong Kak putarkan lagu Tulus yang Teh Hijau. Semoga selalu sehat, lancar aktivitasnya dan tetap semangat menjalani hari ini. Thank you ya buat kamu Adrian. Buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan, kita dengarkan lagu requestan dari teman-teman Pro 2 ini ya. Dan kamu juga tentunya masih bisa sekali request di WhatsApp Pro 2 0821476504222.

0: Rika dong naik motor.
1: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya nggak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek.
4: Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
3: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
5: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
7: Pro 2 FM ND,
8: teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM, teman.

Pro 2 Hitlist bareng Putri teman Pro 2. Kita masih di frekuensi kesayangan kita semua 92,2 FM ya. Dan ada requestan masuk dari Kabupaten Sebelah Borong. Dari Dita katanya, halo Put, selamat siang, mau dong putarin So Easy by Olivia Dean. Oke, Dita ditunggu ya. Terus requestan juga masuk dengan, halo Kak, saya mau dengarkan lagu Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Oh oke oke, nanti Putri bakal putarkan dan masukkan juga ke playlist kita di siang hari ini ya. Ini berikutnya datang dari Dika atau Dina ini? Dina deh kayaknya. Ini soalnya dia typo nama dia sendiri. Kak mau lagunya Bruno Mars, apa tadi judulnya? Kalau di list sih Bruno Mars itu I Just Might ya, buat kamu Dina or Dika. Nanti saya putarkan. Pokoknya buat kamu yang sudah request Bruno Mars, kalau di list itu judulnya I Just Might. Sudah ada beberapa requestan yang masuk ya teman Pro 2. Buat kamu-kamu yang mau lagu favorit kamu diputarkan di Pro 2 Hitlist edisi hari ini, langsung gabung dan join di WhatsApp Pro 2 di 0821476504422. Kita ke Olivia Dean, So Easy, requestan dari Kakak Dita di Borong.

0: gadget menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekadar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flash di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali, hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan? Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Itu dia tadi Bruno Mars, I Just Might, teman pro 2 pas buat temenin kamu di Selasa siang hari ini ya. Apalagi tadi kita dibuka dengan hujan yang cukup deras, tapi kita harus ada hikmahnya nih teman pro 2, karena sudah lama sekali kita juga tidak diguyur hujan, tanah juga lagi kering kelontang gitu. Tapi kayaknya bakalan menghujan lagi nih teman pro 2. Bruno Mars tadi, I Just Might, requestan dari Dika apa Dina tadi tuh, yang namanya kayaknya typo tuh. Buat kamu-kamu yang lagi di tempat kerja, di kampus, atau mungkin lagi di rumah, sedang beres-beres rumah, kamu bisa jadi teman di Pro 2 Hitlist ya, dengan cara request lagu dan juga kirim salam di WhatsApp Pro 2. Tapi sebelum itu teman Pro 2, Putri mau bacakan kembali list lagu yang belum di request. Kita mulai ya, ada List Indonesia, ada 2001 kali dari Adrian Khalif, terus Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Rabun Jauh Bernadia, kemudian ada Terbelah Jadi Dua Gloria Jessica dengan Ade Govinda, Foto Kita Blur Sal Priadi, Gurun Hujan Cusi Lucy, dan ada Dunia Imajiner Roni Parolian. Untuk list internasional yang belum di-request, teman Pro 2, Morgan Wallen, Been By Now. Kemudian Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Metal dari Ariana Grande, Dracula dari Tame Impala. Bittersweet dari Madison Beer. Kemudian ada siapa lagi nih? Drop Dead, Olivia Rodrigo juga belum diputarkan, dan ada Fallen Angel, Jenny juga belum diputarkan teman Pro 2. Tadi ada telepon masuk dari Oma Cheryl. Oma Cheryl bisa telepon balik kami sebelum Putri masuk ke lagu requestan berikutnya nih Oma Cheryl. Karena ada requestan masuk dari WhatsApp Pro 2 dengan nomor 3897 mau lagunya Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Terima kasih Kakak Puoto. Oke. Ini dia, kita angkat dulu dari Oma Cheryl. Halo, selamat siang Oma Cheryl.
1: Halo, selamat siang Mama Putri cantik.
0: Siang Oma. Bagaimana kabarnya Oma di siang hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu.
0: Aduh.
1: Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Sama Oma, alhamdulillah baik dan sehat nih Oma.
1: Masih di luar kan?
0: Masih, kami masih di studio darurat, Oma.
1: Hujannya sudah berhenti di sana.
0: Hujan di sini sudah berhenti, tapi kayaknya masih mendung lagi nih, Oma. Kembali mendung nih kita. Apalagi ya, Oma ya, di Puncak Bonawa pasti lebih terasa mendungnya. Oma mau lagu apa di siang hari ini?
1: Apa, 1002 kali?
0: Oh, 2001 kali, Adrian Khalif, Oma. 1001 kali harga sembako, Oma, kah?
1: 2001 kali.
0: Oke, 2001 kali.
1: Konsentrasi terbagi dengan yang pembeli-pembeli.
0: Iya, Oma, tidak apa-apa. Oke, salamnya, Oma, buat siapa?
1: Yang pertama untuk Nona Putri bersama operatornya, mm-hmm, dan semua yang ada di studio maupun Pro 1, Pro 2, semuanya yang ada di tingkat luar. Mm-hmm. Selamat bertugas dan semangat selalu Tuhan memberkati.
0: Oke.
1: Okay. Dan untuk operasi di rumahnya lagi dengan Tuhan, dan juga untuk semua pendengar setia Pro 2 yang lagi pantau siang hari ini, ucapannya selamat siang semuanya, selamat beraktivitas.
0: Oke Oma, kayaknya
1: kasih, Oma Putri.
0: Adrian Khalif 2001 kali ini cocok buat Opa Cheryl nih. Oke. Oke Oma, thank you Oma sudah gabung di siang hari ini. Sudah saya siapkan.
1: Selamat siang.
0: Sudah saya siapkan ya list requestan dari Oma Cheryl. Tapi kita ke requestan pertama dulu tadi, ada Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Kemudian kita akan ke Adrian Khalif dengan 2001.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

92 FM teman Pro 2, dan kita sudah sampai di sesi terakhir kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist edisi hari ini. Tapi kalian jangan berkecoh hati dan bersedih-sedih ya teman Pro 2. Pro 2 Hitlist tuh hadir setiap harinya buat temani kamu di jam yang sama, dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu Putri mau kalian dengarkan satu lagu dari list yang sudah disiapkan di hari ini teman Pro 2, lagu list dari list Indonesia sebagai penutup kebersamaan kita. Putri putarkan Sapriyadi dengan Foto Kita Blur teman Pro 2, tapi jangan dulu beranjak kemana-mana karena saat lagi Putri bakal temani kamu dengan informasi yang lebih menarik dan tentunya playlist yang lebih seru. So enjoy terus di 92,2 FM Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Speak English builds your confidence. Ingin jago bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai, dan interaktif? Yuk gabung di RRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. RRI English Corner Pro 2, let's learn, let's speak, let's grow together.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kemen Pradjuga saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, program Madua akan mengudarakan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah kota Ende dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM, berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata, agar semakin semangat, jadi mandiri, dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

Nah, atau mungkin usaha apa sih yang bisa dimulai dari rumah? Nah, informasi kali ini bisa jadi salah satu inspirasinya teman Pro 2. Ada satu ide usaha yang mungkin belum banyak dilirik anak muda, yaitu usaha pupuk kompos dari rumah. Kedengarannya mungkin agak serius ya dan identik dengan dunia pertanian, tapi ternyata teman Pro 2, usaha pupuk organik ini bisa dimulai dengan modal yang relatif terjangkau dan juga peralatan yang cukup sederhana. Dan juga kamu jangan salah ya, sekarang sektor pertanian itu sudah mulai dilirik sama anak-anak muda dan juga sudah mulai bermunculan tuh banyak petani-petani muda yang sudah lebih keren, lebih canggih dalam mengelola pertanian teman Pro 2, which is kita kan anak muda ya, jadi lebih bisa berinovasi dan juga lebih bisa berkreasi gitu dalam hal atau dalam hal ini di bidang pertanian. Bahan bakunya juga cukup mudah ditemukan teman Pro 2, karena kita bahas usaha pupuk kompos dari rumah, kamu bisa pakai kotoran ternak atau mungkin juga sisa tanaman sampai sampah organik rumah tangga seperti sisa sayuran, sisa kulit-kulit buah atau juga mungkin sisa makanan ya. Jadi selain bisa menjadi peluang usaha, kita juga bisa ikut mengelola limbah organik menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomi. Dan buat kamu-kamu yang sedang cari ide bisnis yang bisa dimulai secara bertahap, yuk Putri aja kamu simak Muda Kreatif kali ini, karena kita akan bahas bagaimana nih cara memulai usaha pupuk kompos dari rumah. Untuk kamu yang penasaran, stay tune terus.

0: Eh Nia, kok tiap hari upload daster terus? Emang laku?
1: Laku dong, jangan salah. Daster itu kebutuhan semua umur, Ayu.
0: Serius? Aku kira kamu cuma iseng jualan daster.
1: Iya, memang awalnya iseng, jadi reseller. Modalnya juga tidak besar. Tapi sekarang Ayu malah punya pelanggan tetap loh saya.
0: Tapi kamu tidak bikin dasternya sendiri kan?
1: Oh tidak, tapi saya belajar foto produknya. Terus bikin video singkat. Terus nulis caption yang menarik. Sampai melayani pelanggan dengan ramah. Itu juga kreativitas loh.
0: Oh Nia, berarti yang kamu jual bukan cuma daster.
1: Iya, yang dijual itu ide, pelayanan, dan cara kita bikin orang tuh percaya sama kita.
2: Dalam ekonomi kreatif, peluang bisa datang dari mana saja. Bukan soal produk yang dijual, tetapi bagaimana kreativitas memberi nilai tambah dan membuka kesempatan untuk berkembang.
0: Berarti mulai usaha tidak harus nunggu modal yang besar ya, Nia?
1: Betul, yang penting kita berani mulai dan terus belajar. Ekonomi kreatif, kreativitas mengubah peluang kecil menjadi langkah besar.

Balik lagi dengan informasi dari Muda Kreatif Teman Pro 2. Kalau misalnya kalian tertarik dengan mau membangun usaha pupuk kompos dari rumah nih Teman Pro 2, langkah pertama yang bisa kalian lakukan adalah bukan langsung memproduksi pupuk komposnya, tapi kamu harus menentukan dulu nih lokasi dan juga jenis produk yang mau dibuat. Untuk lokasi nih Teman Pro 2, idealnya itu pilih tempat yang mudah mendapatkan bahan baku, terus lokasinya harus cukup teduh dan tidak terlalu lembab dan tidak terlalu dekat dengan permukiman padat ya, karena selama proses fermentasi bisa muncul bau yang mengganggu Teman Pro 2. Selain itu pastikan juga ada sumber air karena proses pengomposan biasanya itu membutuhkan kelembaban yang terjaga. Kemudian tentukan produknya, ada kompos cura, ada pupuk organik granul sampai pupuk organik cair atau POC. Untuk pemula biasanya itu kompos cura itu bisa menjadi pilihan yang paling sederhana karena prosesnya itu lebih mudah untuk dipelajari Teman Pro 2. Nah, kalau bicara soal peralatannya, kamu juga tidak harus perlu lengkap ya untuk membuka atau membuat usaha di bidang pupuk kompos ini Teman Pro 2. Untuk skala rumahan, kamu bisa menggunakan wadah atau bak fermentasi, pakai sekop, alat pencaca, serta perlengkapan pelindung seperti sarung tangan dan juga masker. Bahkan kalau produksinya masih sedikit nih, proses pencacahan tuh bisa dilakukan secara manual. Jadi tidak harus langsung keluar modal besar untuk membeli mesinnya Teman Pro 2.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Lanjut teman berdua dengan informasi di Muda Kreatif. Tapi sebelum kita ke informasi, saya mau informasikan kalau kita tadi beberapa detik yang lalu kita lagi gempa ya teman berdua, goyang semua nih komputer-komputer, HP-HP, mic-mic semuanya goyang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu proses produksinya. Bahan baku seperti kotoran ternak, sisa tanaman, atau sampah organik rumah tangga terlebih dahulu dicacah menjadi bagian yang lebih kecil. Tujuannya ya biar proses penguraian itu bisa berlangsung lebih cepat dan juga merata. Setelah itu teman produa, bahan dicampur dengan aktivator kompos dan juga air secukupnya, kemudian ditempatkan di wadah atau area fermentasi. Ada beberapa metode yang bisa dipilih sebagai kamu-kamu yang pemula ya teman produa. Salah satunya itu ada namanya metode takakura. Ini cocok untuk skala rumahan karena tidak membutuhkan lahan luas. Ada juga namanya vermicomposting. Metode ini adalah metode yang memanfaatkan cacing untuk membantu proses penguraian. Proses fermentasinya juga membutuhkan waktu beberapa minggu sampai sekitar 1 bulan. Dan ini semua tuh tergantung dengan metode juga kondisi lingkungan kamu teman produa. Selama proses tersebut juga tumpukan tuh perlu dibalik secara berkala biar sirkulasi udara tuh tetap baik. Kalau kompos sudah matang nih, biasanya warnanya tuh berubah menjadi lebih kehitaman, teksturnya tuh lebih remah, dan tentunya jangan ditanya baunya, wah pastinya menyengat ya teman produa. Tapi katanya yang ketika sudah matang itu sengat, bau nyengatnya itu sudah sedikit berkurang. Setelah itu kompos tuh bisa diayak dan dikemas sesuai ketentuan label sebelum dipasarkan. Jadi intinya gini, usaha ini nih memang membutuhkan proses. Dan tidak bisa hari ini dimulai, besok kamu bisa langsung jual, itu tidak seperti itu ya. Tapi justru disitulah pentingnya konsistensi dan juga ketelitian dalam menjalankan usaha.

teman-teman Pro2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembatan? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa,

Kembali lagi di 92,2 FM Teman Pro 2. Kali ini Putri kasih kamu satu informasi penting dulu ya Teman Pro 2. Ada himbauan cegah kebakaran rumah dan juga lahan nih. Kepada seluruh warga, Bapak, Ibu, Saudara-saudara masyarakat Kabupaten Ede, dengan hormat dan kasih sayang kami menyampaikan himbauan ini demi keselamatan, keamanan dan juga kesejahteraan kita semua. Musim kemarau telah tiba, udara makin kering, rumput dan tanah mudah sekali terbakar dan angin bertiup kencang. Di saat seperti ini Teman Pro 2, bahaya kebakaran baik di dalam rumah maupun ladang dan juga hutan semakin mengintai kita setiap saat. Kebakaran tidak pernah datang dengan memberitahu lebih dahulu. Jadi satu kelalaian kecil saja, satu kompor yang tertinggal, satu kabel yang rusak, satu potong rokok yang dibuang sembarangan atau satu kobaran api untuk membersihkan lahan bisa berubah menjadi bencana besar yang menghancurkan rumah, ladang, hutan dan juga merenggut nyawa serta masa depan keluarga kita. Kerugian akibat api tidak hanya soal harta benda yang bisa dihitung dengan uang, tetapi juga kehilangan tempat berteduh, hasil kerja keras bertahun-tahun, bahkan nyawa orang-orang terkasih yang tidak bisa dikembalikan lagi. Oleh karena itu, dengan rendah hati dan penuh kepedulian, kami mengajak seluruh warga untuk bersama-sama waspada dan bertindak. Mari kita lakukan hal-hal berikut ini dengan sungguh-sungguh. Di dalam dan sekitar rumah, periksa kabel listrik, stop kontak dan alat elektronik secara rutin. Segera ganti jika kabel sudah terkelupas, tua atau terasa panas saat dipakai. Jangan pernah meninggalkan kompor menyala tanpa dijaga. Matikan api kompor jika hendak pergi atau tidur. Jangan menaruh benda yang mudah terbakar seperti kain, kertas, bensin, minyak di dekat kompor, lampu dan juga sumber panas apapun. Siapkan air, ember atau selimut basah di tempat yang mudah dijangkau untuk berjaga-jaga. Dilarang keras membakar sampah, daun kering atau rumput di dekat rumah, gudang dan juga bangunan lain. Ajak anak-anak mengenal bahaya api, jangan biarkan mereka bermain api tanpa pengawasan orang dewasa. Di lahan dan di ladang atau sekitar hutan, dilarang keras Teman Pro 2 untuk membakar lahan, rumput, semak belukar maupun sisa tebangan sebagai cara membersihkan tanah. Cara ini merusak, berbahaya dan melanggar hukum. Bersihkan lahan dengan tenaga, tangan dan juga cangkul. Meski lelah hasilnya aman dan tidak merugikan siapapun. Jangan membuang puntung rokok yang belum padam ke rumput kering atau buang sembarangan. Jangan meninggalkan api unggun atau api dapur di ladang sebelum dipastikan benar-benar padam dan juga dingin. Jangan menyalakan api di ladang saat angin bertiup kencang. Dan jika melihat api mulai menyala di lahan, segera beritahu tetangga dan pemadam bersama sebelum merambat luas. Jika kebakaran semakin meluas dan api sulit dikendalikan, hubungi call center bidang pemadam kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja di 0381-21113. Sekali lagi, jika kebakaran semakin meluas dan api sulit dikendalikan, hubungi call center bidang pemadam kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja di 0381-21113.

Kembali lagi kita di 92,2 FM Teman Pro 2, kali ini putar teman di kamu dengan informasi Sport Corner. Kita bakal mulai kebersamaan kita dengan informasi FFI panggil 16 pemain untuk Ticis Timnas Futsal Putri hadapi Rusia. Dikutip dari RRI.co.id, Teman Pro 2 Federasi Futsal Indonesia memanggil 16 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Futsal Indonesia di Kudus, Jawa Tengah mulai 20 September sampai 16 Oktober 2026 nanti. Hal ini sebagai persiapan menghadapi International Friendly Match melawan Rusia di tanggal 13 dan juga 15 Oktober 2026 nih, Teman Pro 2. Tim pelatih dipimpin Luis Estera sebagai pelatih kepala, didampingi Novita Murni Pria Piranti dan juga Medina Mufin Fazri sebagai asisten pelatihnya, serta ada Agus Munandar sebagai pelatih kiper. Para pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, yaitu Fitri Amelia, Sela Salsadila Agustin, dan juga ada Sania Anggita Firdista. 3 anchor ada Diatri Lestari, Jane Citywey, dan Nizrina Fauzia Permana. 7 flank ada Dea Febriana Bangun, Carmen Febri Karan, Fitri Rosdiana, Ika Rosita, Fitri Sundari, Kwisipna Anastasia Teolin, dan juga ada

Dan tentunya FFI berharap TC ini bisa meninggalkan atau meningkatkan kualitas dan juga kekompakan dari para tim. Para pemain juga akan menjalani program latihan intensif selama hampir 1 bulan. Dan Timnas Futsal Indonesia Putri siap menghadapi tantangan internasional dengan persiapan yang matang tentunya. Hasil dari pertandingan melawan Rusia nanti akan menjadi bahan evaluasi untuk ajang selanjutnya. Persiapan ini juga menjadi langkah awal nih teman Pro 2 untuk menuju target jangka panjang Futsal Putri Indonesia. Dan para pemain serta pelatih optimis bisa memberikan yang terbaik untuk Merah Putih. Kita doakan mereka bisa sukses ya teman Pro 2 dan tentunya bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian

0: untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal. Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut dengan informasi di Sport Corner edisi hari ini ya, teman Pro 2. Indonesia juara dunia boccia 2026, raih 3 emas dan 1 perak. Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan, teman Pro 2, di mana tim merah putih mengungguli Thailand dan juga Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Medali emas dipersembahkan oleh Handayani di BC1 Putri dan juga Muhammad Afrijal Syafa BC1 Putra. Satu medali lainnya diraih tim mixed team BC1 dan BC2 yang terdiri dari Afrijal Syafa dan Felix Ardi Yuda serta Yikska Jayana. Sementara itu medali perak diraih sama Felix Ardi di kelas BC2 Putra. Pelatih Islahus Jamar Nuryadin mengatakan raihan medali sangat penting untuk mengamankan posisi Indonesia di Paralimpiade Los Angeles 2028 nanti. Indonesia baru pertama kali memenuhi syarat sebagai peserta World Boccia Championship di mana tim fokus pada kelas BC1 Putri karena Handayani belum lolos ke Paralimpiade Paris di tahun 2024 lalu, teman Pro 2. Felix Ardi Yuda menilai pengalaman tampil di ajang ini sangat kompetitif dan setara Paralimpiade. Ia juga akan memperbaiki mentalitas dan juga cara berpikir dalam mengambil keputusan. Indonesia menunjukkan dominasi di cabang boccia dengan raihan gemilang. Mereka siap menghadapi tantangan di Asia Para Games dengan persiapan yang tentunya matang, teman Pro 2. Keberhasilan ini tentunya menjadi kebanggaan bagi Indonesia di kancah olahraga dunia. Tim boccia Indonesia bertekad terus mengharumkan nama bangsa. Para atlet juga akan terus berlatih keras untuk meraih hasil maksimal di setiap ajang. Dan terakhir, Indonesia siap bertanding di Paralimpiade Los Angeles 2028 dengan percaya diri.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Mama Projo, ada kabar menarik dari dunia olahraga Indonesia nih. Kalau biasanya kita lebih sering mendengar sepak bola atau mungkin juga bulu tangkis, kali ini kita geser sedikit ke olahraga pacuan kuda. Sarga.com menggelar 8 kejuaraan pacuan kuda nasional sepanjang tahun 2026 melalui platform Indonesia Horse Racing atau IHR bekerjasama dengan pengurus pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau PP Pordasi. Tahun ini mereka mengusung tema Race to the World Stage dengan target membawa olahraga pacuan kuda Indonesia semakin dikenal bukan hanya di dalam negeri tetapi juga sampai ke komunitas olahraga berkuda dunia. Rangkaian kompetisinya sudah dimulai sejak Februari melalui Jateng Derby di Kabupaten Semarang. Kemudian berlanjut dengan Pertiwi Cup di Bantul, Piala Raja Mangkunegara di Gelanggang Tegalwaton, Piala Paku Alam di Bantul, hingga Indonesia Derby di Legok Jawa, Pangandaran Jawa Barat. Setelah itu, kompetisi berlanjut melalui Merdeka Cup di Sumatera Barat dan juga Kejurnas Seri 2 di Sulawesi Utara. Sementara rangkaian kejuaraan tahun ini dijadwalkan ditutup dengan Piala Hamengkubuwono 10 pada November 2026. Nah, yang menarik bukan cuma soal siapa yang bakal menjadi juara di lintasan saja, tapi Sarga.co juga mulai mengembangkan konsep siaran berbahasa Inggris untuk kompetisi pacuan kuda Indonesia. Tujuannya tentunya jelas ya, untuk memperkenalkan olahraga berkuda Indonesia kepada audiens internasional. Dan ternyata teman Pro 2, pacuan kuda juga bisa punya dampak yang luas ya. Setiap daerah yang menjadi lokasi pertandingan tuh punya karakter berkuda atau mungkin punya karakter budaya berkuda masing-masing. Hal ini bisa menjadi daya tarik wisata sekaligus membuka peluang bagi ekonomi kreatif lokal. Jadi olahraga bukan cuma soal pertandingan dan juga piala, teman Pro 2. Di balik sebuah event olahraga ada potensi pariwisata, budaya, komunitas, sampai peluang ekonomi yang bisa ikut berkembang. Ini salah satu cara ya bagaimana olahraga tradisional seperti pacuan kuda bisa terus dibuat lebih profesional dan juga modern tanpa meninggalkan tradisi serta kearifan lokal Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Projo ini tadi informasi dari dunia olahraga dan menarik-menarik ya informasinya, karena olahraga tuh bukan cuma soal pertandingannya saja teman Projo, tapi juga bisa menjadi bagian dari promosi budaya, pariwisata dan juga ekonomi kreatif daerah. Buat kamu yang ingin dapatkan informasi lebih lengkap terkait berita tadi dan berbagai kabar olahraga lainnya, langsung saja menuju ke laman resmi kami di www.co.rri.co.id teman Projo. Kita akan lanjut ke segmen berikutnya teman Projo. Kita pamit dari Sport Corner, tetap di 92.2 FM Projo RRI, teman terbaik kamu.

Kepulauan Pro2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi Sore Ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi Sore Ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

Teman Projo, kita buka informasi di Showbiz dengan salah satu informasi yang datang dari Jisoo Blackpink, di mana Jisoo ini tampilkan sisi futuristik di dalam MV terbarunya, yaitu Click. Jisoo Blackpink resmi merilis single solo terbaru berjudul Click bersama video musiknya pada hari Jumat kemarin, teman Projo, tepatnya di tanggal 4 September. Lagu ini menjadi rilisan pertama Jisoo menuju album studio penuh solo perdananya setelah aktivitas musik sebelumnya. Click sudah dirilis tepat di pukul 11 waktu Indonesia Tengah atau 13 waktu Korea Selatan ya, melalui berbagai platform musik digital secara bersamaan. Dan perilisan ini juga menjadi musik solo terbaru Jisoo setelah kolaborasinya bersama Jun Malik melalui lagu Eyes Closed di tahun 2025 kemarin. Secara musikal, Click to mengusung nuansa pop dengan sentuhan synth pop yang menonjolkan ritme ringan dan juga vokal Jisoo sendiri. Liriknya menggambarkan ketertarikan romantis serta koneksi spontan ketika dua orang merasa memiliki kecocokan, di mana maknanya ini diperkuat melalui gambaran hubungan yang muncul ketika dua orang jadi latar berbeda menemukan kecocokan secara alami di dalam musik video klipnya. Lagu ini juga mengeksplorasi perasaan ketika kedekatan ini berkembang dari hubungan biasa menuju ketertarikan romantis. Konsep visual dari Click nih, teman Pro 2, menghadirkan dua fotoristrik dengan suasana misterius melalui latar taman hiburan yang terbengkalai. Dalam video ini, Jisoo digambarkan sebagai sosok yang dikatakan cyberbrok yang menjelajahi berbagai wahana serta karakter mekanik. Dan video musik Click ini disutradarai oleh Joseph Kahn yang dikenal melalui berbagai karya visual untuk sejumlah musisi internasional ya. Pendekatan sinematiknya memadukan suasana futuristik, karakter mekanis, serta ada elemen fantasi untuk membangun dunia visual lagu tersebut. Konsep ini sebelumnya juga mulai diperkenalkan melalui materi teaser yang menampilkan taman hiburan, boneka, serta komedi putar bernuansa misterius. Materi promosi itu membangun gambaran awal mengenai dunia visual yang kemudian dikembangkan melalui video musiknya sendiri. Dan melalui Click ini, teman Prajua, Jisoo membuka babak baru perjalanan solonya sekaligus mempersiapkan album studio penuh pertamanya ya. Rilisan ini memperlihatkan perpaduan musik pop romantis dan juga visual futuristik yang menjadi identitas dari konsep terbaru Jisoo.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa?
0: Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Lanjut teman Projo dengan info showbiz selanjutnya, di mana ada kabar menarik dari dunia musik Indonesia. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin mengikuti perjalanan dari Piwi Gaskin, band pop punk yang satu ini sedang bikin penasaran para penggemarnya teman Projo. Menjelang perilisan single terbaru mereka, Piwi Gaskin membagikan dua unggahan di media sosial yang membahas sesuatu yang sebenarnya tuh dekat dengan kehidupan kita, yaitu rumah, keluarga, komunikasi, dan arti pulang. Dalam unggahannya sendiri, Piwi Gaskin mengajak penggemar untuk melihat kembali nih bagaimana kondisi atau bagaimana komunikasi dengan orang-orang di rumah sekarang. Dulu mungkin bisa ngobrol panjang lebar, cerita banyak hal, tapi sekarang meskipun masih tinggal di rumah yang sama, obrolan ini terkadang cuma seputar sudah makan atau mungkin juga besok ada kegiatan apa. Nah, pertanyaannya, apakah rumah tuh masih terasa sama ketika komunikasi dan juga kehangatan di dalamnya itu mulai berubah nih? Unggahan kedua mereka juga semakin membuat penggemar ini penasaran. Piwi Gaskin menyinggung tentang fase ketika seseorang mulai merasa bahwa pulang ke rumah tidak lagi memberikan perasaan yang sama seperti dulu. Dan yang bikin fans makin penasaran, mereka mencantumkan tanggal 10 September 2026 yang diduga berkaitan dengan jadwal perilisan single terbaru mereka. Tentunya respon penggemar pun langsung rame ya. Ada yang merasa tema yang dibawa Piwi Gaskin sangat dekat dengan pengalaman pribadi mereka, terutama soal keluarga dan juga perubahan hubungan di dalam rumah. Banyak juga yang menduga lagu terbaru ini akan membawa cerita tentang keluarga yang tidak lagi utuh, atau mungkin juga pengalaman anak yang menghadapi situasi keluarga yang sulit. Tapi tentu saja ya, apakah benar lagu tersebut akan membahas tema itu? Nah, kita sama-sama tunggu saja ya perilisan resminya di tanggal 10 September 2026, which is 2 hari lagi ya teman Pro 2. Yang jelas dari unggahan misteriusnya saja, Piwi Gaskin sudah berhasil membuat para fans mereka nih penasaran teman Pro 2.

0: Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Dari puncak dunia

Teman Pro juga ada kabar menarik dari dunia musik Indonesia lagi ya. Kalau biasanya kita menikmati musik lewat lagu dan juga playlist, kali ini ada pertunjukan musik yang skalanya tuh tidak main-main. Twilight Orchestra baru saja merayakan 35 tahun perjalanan mereka melalui konser spesial di Aula Simfonia Jakarta minggu malam kemarin, Teman Pro 2, di mana konser yang dipimpin langsung oleh Maestro Adi MS ini sukses memukau ribuan penonton. Bahkan penampilan mereka ini mendapat standing ovation panjang dari para penonton yang hadir saat itu. Dalam konser anniversary ini, Teman Pro 2, Twilight Orchestra membawakan berbagai karya yang menjadi bagian dari perjalanan mereka selama 35 tahun nih di dunia musik simfonik Indonesia. Yang menarik juga, pertunjukan ini melibatkan sekitar 200 penyanyi dari sejumlah kelompok paduan suara. Selain itu, ada dua penampilan spesial yang ikut melengkapi konser, yaitu soprano Michot Marero yang dikenal pernah tampil di Sydney Opera House, serta penyanyi tenor Indonesia ada Oswin Wilke, Teman Pro 2. Konsernya sendiri dibagi menjadi dua babak, di mana babak pertama dibuka dengan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan karya klasik hingga musik dari The Phantom of the Opera. Ada juga penampilan harpa solo Rama Widi dalam Fantasia Nusantara, kemudian karya Padre, dan ditutup dengan musik dari film Star Wars. Masuk ke babak kedua, penonton diajak menikmati musik dari video game Final Fantasy, kemudian karya-karya opera yang dibawakan oleh Oswin Wilke dan Michot Marero, Teman Pro 2. Konser akhirnya ditutup nih dengan penampilan duet keduanya bersama paduan suara yang membuat suasana Aula Simfonia itu semakin meriah. Dalam sambutannya sendiri, Teman Pro 2, Adi MS mengungkapkan rasa bahagia dan syukur karena Twilight Orchestra bisa terus bertahan dan berkembang selama 35 tahun. Kita tahu angka yang tidak mudah ya. Twilight Orchestra sendiri didirikan di tahun 1991, tepatnya di tanggal 8 Juni, Teman Pro 2, dan disebut sebagai salah satu orkestra simfonik yang punya perjalanan panjang di Indonesia. Jadi Teman Pro 2, 35 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kita tahu perjalanan dari Twilight Orchestra menunjukkan nih bahwa bagaimana nih musik simfonik bisa terus berkembang, berkolaborasi dengan banyak musisi, dan tetap mendapatkan tempat di hati penonton Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Malam Radio ada kabar terbaru dari Aruma nih, yang baru saja merayakan perilisan mini album terbarunya berjudul Dan Ternyata Aku Cukup. Album ini dirayakan lewat sebuah intimate showcase bersama Arumanis di Melodia pada hari Rabu, teman produksi 3 September 2026. Dan dalam kesempatan tersebut, Aruma juga tampil membawakan lagu-lagu dari mini albumnya yang berkolaborasi dengan beberapa musisi. Ada kayak Raim Laode yang tampil bersama Aruma di lagu Ekspektasi, kemudian Raisa Anggiani yang berduet dengan Jalan Buntu. Nah, mini album Dan Ternyata Aku Cukup berisi 5 lagu, yaitu ada Pura-Pura Hidup Lagi, Senyum Pada Sepi, Jalan Buntu, Semoga Nanti, dan juga ada Bulan Separuh. Di mana kelima lagu album ini, teman Pro 2, kelima lagu ini maksudnya bukan sekedar kumpulan lagu. Aruma mengemasnya itu sebagai cerita tentang perjalanan memahami diri sendiri sekaligus melihat pola hubungannya yang ternyata terus berulang. Aruma juga bilang ada fase ketika dirinya ini merasa tidak pernah cukup bagi orang-orang di sekitarnya, di mana perasaan ini kemudian memunculkan ketakutan ditinggalkan dan juga membuat pola yang sama kembali dalam hubungan berikutnya. Tapi dari pengalaman ini, Aruma akhirnya sampai nih, teman produknya, pada satu titik kesadaran bahwa tidak boleh lagi kayak gini. Salah satunya itu tergambar lewat lagu Semoga Nanti. Dan ketika ia mulai memahami adanya persoalan ketertarikan emosional dalam hubungan, dan juga dia kemudian belajar ya menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Jadi buat teman produknya gitu ya, yang penasaran mungkin dengan lagu-lagu dari album terbaru Aruma ini ya, kita dengarkan salah satu ya, lagu dari album Dan Ternyata Aku Cukup, teman Pro 2. Seperti yang tadi dia bilang, dia belajar untuk menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri lewat salah satu lagunya, yaitu tadi Semoga Nanti. So, this is Aruma dengan Semoga Nanti.

0: informasi dari Aruma tadi, teman Pro 2, itu juga menjadi informasi penutup untuk kebersamaan kita di Santai Siang edisi hari ini. Jangan kemana-mana, kita masih seru-seruan terus di 92,2 FM. Karena itu kamu harus standby terus, teman Pro 2. Akhir kata, Putri pamit. Bye-bye, teman Pro 2.
1: Terima kasih telah mengikuti Santai Siang bersama Pro 2.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.
3: Oh, tak dimana kau sepikir.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Indi,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Saatnya info Pro 2.

Informasi pertama untuk Pemprov 2, pemerintah Kabupaten Ngada mulai mencari solusi bagi masyarakat terdampak gempa bumi yang masih memiliki kewajiban pinjaman di bank maupun koperasi. Upaya itu dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ngada bersama Lembaga Keuangan, Perbankan serta Koperasi Primer Nasional, Provinsi dan Kabupaten di Aula Seta Ngada, Senin 7 September 2006. Rapat dibuka langsung oleh Bupati Ngada, teman Pemprov 2. Bupati Ngada Raimundus Beda mengatakan dampak gempa dirasakan masyarakat di 197 desa dengan lebih dari 14.000 rumah terdampak hingga akhir Agustus 2026. Kerusakan rumah dan trauma membuat sebagian warga masih memiliki bertahan di tempat pengungsian karena khawatir kembali ke rumah. Situasi ini turut memukul aktivitas ekonomi masyarakat, terutama mereka yang memiliki pinjaman namun kehilangan atau mengalami gangguan terhadap sumber penghidupannya. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah mendorong lembaga keuangan dan koperasi untuk melihat kemungkinan relaksasi atau skema penanganan pinjaman bagi nasabah dan anggota koperasi yang terdampak bencana. Kebijakan itu diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk memulihkan kondisi ekonomi tanpa semakin terbebani kewajiban pembayarannya. Pemkab Ngada juga telah menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah pusat melalui surat kepada Presiden RI untuk mendapatkan dukungan kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat terdampak. Di tengah upaya itu, dukungan juga datang dari koperasi TLM yang menyalurkan bantuan sebesar 1 juta rupiah bagi korban gempa yang melalui pemerintah Kabupaten Ngada, teman Pro 2. Informasi menarik lainnya, Kejaksaan Negeri ND memusnahkan sejumlah barang bukti dari perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri ND pada Selasa 8 September 2006 sebagai bagian dari tahapan akhir penanganan perkara. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD ND, Kepala Kejaksaan Negeri ND, Wakapolres ND, Kepala Lapas ND, Ketua Pengadilan Negeri ND, Kepala Balai POM ND, serta insan persnya. Kehadiran lintas institusi ini menjadi bagian dari proses pengawasan agar pemusnahan barang bukti pun berlangsung terbuka dan sesuai ketentuan. Kepala Kejaksaan Negeri ND Dr. Subagio Gigi Wijaya SHMH mengatakan pemusnahan dilakukan setelah seluruh prosedur hukum dan upaya hukum dalam perkara bersangkutan telah dilalui. Menurutnya barang bukti yang tidak lagi diperlukan untuk kepentingan hukum harus segera dimusnahkan agar tidak membuka ruang penyalahgunaan, teman berdua. Informasi terakhir, Kapolres ND AKBP Yudi Franata bersama Bayangkari menyalurkan bantuan kebutuhan pokok pada warga terdampak gempa di Borokanda Selasa 8 September 2006. Kegiatan berlangsung pukul 10.45 waktu Indonesia Tengah di Jalan Trans Indian Agekio dengan pendampingan pemerintah kecamatan dan perangkat desa Borokanda. Bantuan itu merupakan amanah Ketua Umum Bayangkari untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang masih menghadapi dampak gempa terkini. Sebanyak 30 karung beras masing-masing 5 kg dibagikan bersama pangan siap saji, telur, susu, serta pakaian anak kepada warga. Kapolres ND mengatakan bantuan diprioritaskan bagi kebutuhan mendesak sekaligus menjadi dukungan bagi keluarga selama masa pemulihan pasca gempa ini. Menurutnya, kehadiran petugas di tengah warga juga diarahkan untuk membantu anak-anak menghadapi tekanan psikologis setelah bencana tersebut, teman Pro 2. Sekian info Pro 2.

0: Oke, teman Pro 2 FMND, ada John dan juga Titin yang kembali temani kamu di sore ceria.
1: Hai guys.
0: Ya, ada kita berdua yang temani kamu, teman Pro 2 ya, hingga di jam 7 malam nanti. Mm-mm. Dan have fun buat semuanya teman Pro 2 FMND ya. Kita bakal temani kamu hingga di jam 19 atau 7 malam nanti dengan rangkaian-rangkaian acara yang tentunya menarik buat kalian semua teman Pro 2 ya.
1: Dan tentunya teman Pro 2 sore hari ini kita di Flores Session dulu ya. Seperti biasa kita akan update informasi seputar Flores dan juga Lembata. Dan bagaimana Kak Hendra, tadi siang tuh kan sempat gempa ya, dan
0: iya itu lumayan lumayan panik ya. Mm-hmm. Panik buat kita-kita teman Pro 2 FMND ya. Dan tetap hati-hati ya.
1: Betul.
0: Karena kita pikir sudah aman tapi masih bunyi sedikit, walaupun sedikit ya, tapi kita juga
1: harus
0: lumayan panik juga cuy ya.
1: Soalnya tadi sayangnya bergetar cuy.
0: Iya, jadi lumayan panik juga ya. Mm-hmm. Dan have fun buat semuanya di sore hari ini. Kita berdua bakal temani kamu di Flores Station ya. Akan ada informasi-informasi menarik seputar tanah Flores tercinta ya di sore hari ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana, Ivan terus di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu ya. Sebenarnya sore ini tuh kita belum bisa mendekat narasumber lagi-lagi teman Pro 2 FM ini karena kita masih di studio darurat di luar ya. Jadi memang belum ada persiapan matang untuk live on airnya ya. Tapi kita usahakan agar kita bisa kembali menghadirkan
1: narasumber
0: dan juga anak-anak muda kece yang berprestasi yang juga mungkin bisa memberikan banyak motivasi buat teman-teman di luar sana teman Pro 2.

0: bahwa musim pancaroba merupakan kondisi transisi atau pergantian dari musim satu ke musim lainnya. Di Indonesia sendiri, musim pancaroba terjadi di antara musim hujan dan musim kemarau ataupun sebaliknya, yang ditandai dengan cuaca yang tidak menentu seperti angin yang bertiup sangat kencang dan diikuti oleh curah hujan yang relatif tinggi. Selain itu, pancaroba juga sangat identik dengan penyebaran penyakit yang banyak menyerang masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak fit atau kurang disiplin dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kesehariannya. Nah, teman Pro 2, berikut ini adalah beberapa penyakit yang sering ditemui di tengah masyarakat saat musim pancaroba berlangsung. Di antaranya, flu yang diikuti dengan gangguan pengecapan, demam, nyeri tenggorokan, gangguan penciuman, hingga sesak nafas. Demam berdarah, akibat dari perkembangbiakan nyamuk dan kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam menerapkan 3M+. ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut seperti bronkitis, pilek, influenza, dan juga batuk. Chikungunya, yaitu sebuah penyakit yang gejalanya sekilas mirip dengan demam berdarah, yaitu demam, nyeri sendi, sakit kepala, nyeri otot, mual, ruam kulit, dan kelelahan. Sudah tahu kan penyakit yang muncul di saat musim pancaroba? Agar kita tidak terserang penyakit tersebut, yuk terapkan pola hidup bersih dan sehat.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 FM ND ya, okay, untuk guys, sore hari ini. Mm-mm. Ya di what sore hari ini ya, have fun buat semuanya. Mm. Ya. Dan kita di Flores Station teman Pro 2 ya. Yeah. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah utara Pulau Flores berdampak signifikan terhadap permukiman dan fasilitas umum di Kabupaten ND. Mm-hmm. Berdasarkan pembaruan laporan BPBD Kabupaten ND per 7 September 2026 pukul 18 waktu Indonesia Tengah, sebanyak 11.243 rumah dan 57 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan. Dari total 11.243 rumah terdampak, sebanyak 7.750 unit mengalami rusak ringan, 2.065 unit rusak sedang, dan 1.408 unit lainnya mengalami

merusak berat. Kerusakan itu tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Ende. Sementara itu, kerusakan juga terjadi pada fasilitas kesehatan dengan total 57 unit terdampak gempa. Rinciannya, 47 fasilitas kesehatan mengalami rusak ringan, 7 rusak sedang, dan 3 fasilitas mengalami rusak berat. Data itu menjadi bagian dari hasil pembaruan pendataan dampak gempa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ende melalui BPBD. Pemutakhiran data terus dilakukan untuk memastikan kondisi di kerusakan di lapangan dapat teridentifikasi secara menyeluruh. Selain merusak bangunan, gempa juga berdampak terhadap akses transportasi di sejumlah wilayah Kabupaten Ende. Reruntuhan tebing dilaporkan menutupi badan jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas masyarakat Teman Pro 2.

Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Ko pelajar, ko mahasiswa, ko komunitas, atau ko anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat ko semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 Wita dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiku inspirasi untuk semua.

0: Iya, Tamu Produk FMND. Kita masih di Flores Seishong ya. Mm-mm. Untuk sore hari ini pastinya.
1: Baiklah, ini saya mau kasih informasi juga ya untuk teman Produa. Ini datangnya dari anak-anak muda Kota N yang luar biasa dari Madrasah Flores Timur ya. Mereka siap nih mengikuti OMI 2026 karena katanya ini akan menjadi salah satu ajang penjaringan talenta ya. Dilansir dari rri.co.id, peserta didik jenjang MI, MTS dan juga MA sekabupaten Flores Timur, mereka mengikuti yang namanya adalah Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Kabupaten Flores Timur di hari Senin 7 September 2026. Berarti kemarin ya teman Bro 2. Dan kompetisi ini menjadi bagian dari proses penjaringan dan juga pembinaan talenta peserta didik madrasah untuk melanjutkan ke tahapan kompetisi berikutnya. Nah, ini luar biasanya teman Bro 2. OMI 2026 ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur Aloysius Yosef Baba Putra, dan beliau mendorong peserta untuk mengikuti kompetisi ini harus dengan semangat ya, kegigihan dan juga keyakinan terhadap kemampuan yang diperoleh selama proses pembelajaran di madrasah. Selain mengejar prestasi, teman Pro 2, peserta juga diingatkan untuk menjaga sportivitas dan integritas selama mengikuti perlombaan. Dan sikap tersebut dinilai penting agar kompetisi tidak hanya menghasilkan pemenang ya teman Pro 2, tetapi juga membentuk peserta didik yang menjunjung nilai kejujuran. Itu dia informasinya teman Pro 2.

0: Bayangkan sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman pro 2 ya, jangan sampai kamu menjadi orang fake di dunia ya. Jadilah orang yang betul-betul jujur li apa adanya kamu ya, guys. Fake is not okay, be a person, teman pro 2 FM ini ya.
1: Sangat okay. Ya, jadi yes. Kita tuh harus percaya dengan diri sendiri ya.
0: Definitely.
1: Gak perlu kalau misalnya kita menemukan orang-orang seperti itu, abaikan ya.
0: Abaikan mereka ya. Nah, teman pro 2, informasi menarik lainnya.
1: Iya.
0: Oh, yang mana ini teman Pro 2 FM ini? Oke, dapat lagi dia. Nah, BNPB mencatat sebanyak 51.591 unit rumah telah melalui proses verifikasi dan validasi atau verifali pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores NTT 15 Agustus 2026. Jumlah itu mencapai 50,39% dari total 102.384 unit data awal rumah yang menjadi sasaran pendataan di 7 kabupaten terdampak. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S. Panjaitan di Jakarta Senin 7 September 2006 mengatakan jumlah itu mencapai 50,39% dan persentase itu pun dihitung dari 102.384 data awal rumah yang menjadi sasaran pendataan di 7 kabupaten terdampak. Berton menjelaskan, data itu masih bersifat dinamis seiring proses verifikasi yang masih berlangsung. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi rumah sesuai dengan temuan di lapangan ya. BNPB bersama pemerintah daerah terus mempercepat pendataan dan pemeriksaan terhadap hasil verifikasi dan proses itu mencakup penyandingan data by name by address, penanganan data ganda, serta pemeriksaan data yang belum terverifikasi.

teman-teman, sebenarnya apa sih yang menyebabkan angin kencang? Ada yang tiup atau sengaja dikipas-kipas sama dewa anginnya? Nah, biar tidak ngaco, sini kamu dengar baik-baik ya. Angin kencang terjadi akibat perbedaan tekanan atmosfer di berbagai daerah. Proses terciptanya angin kencang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata. Daerah yang lebih cepat panas akan menyebabkan udara di atasnya naik menciptakan daerah bertekanan rendah. Daerah yang lebih dingin akan memiliki tekanan yang lebih tinggi karena udara dingin yang lebih padat. Kedua, udara mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah menciptakan angin. Semakin besar perbedaan tekanan, semakin kuat angin yang terbentuk. Ketiga, efek Coriolis yang disebabkan oleh rotasi bumi membelokkan aliran udara. Di belahan bumi utara, angin cenderung dibelokkan ke kanan, sementara belahan bumi selatan cenderung berbelok ke kiri. Keempat, gabungan perbedaan tekanan dan efek Coriolis menghasilkan sistem angin yang terus bergerak. Di daerah tropis, angin Easterly Trade Winds bertiup dari timur ke barat, sedangkan di daerah menengah dan tinggi terbentuk pola angin yang lebih kompleks. Yang kelima, keberadaan pegunungan, samudra dan daratan juga mempengaruhi pola angin lokal. Siklus angin besar seperti El Nino dan La Nina dapat mempengaruhi distribusi panas dan tekanan, memodifikasi pola angin secara global. Nah, angin kencang terutama terjadi ketika perbedaan tekanan yang signifikan dan kondisi atmosfer lainnya menciptakan aliran udara yang kuat.

0: Iya, teman nomor 2 FMND itu dia Nona dengan Rollerblade. Sebenarnya ada versi Jebungnya. Mm-hmm. Cuman kami tidak tahu kenapa ya Tin ya, karena yeah, Jebung versinya ini tuh entah di mana hilang atau di mana filenya. Oh, yeah. Karena kami belum bisa menemukan versi Jebung, walaupun banyak requestan dari teman-teman yang katanya minta Nona versi Jebung ini, karena mm-mm, sangat banyak requestannya dan kami tidak tahu ini harus kemana gitu loh play lagunya.
1: Oke, okay, nanti baru kita cek lagi ya. FD yeah, kami siap kalau untuk
0: sepertinya tidak akan lagi, pernah bisa lagi, ada lagunya yeah, ini di Pro 2 ya. I think so ya. Yeah. But we have to expect teman Pro FM-nya bahwa Nona ini kan barusan mengeluarkan lagu Honk.
1: Yes.
0: Ini salah satu lagu kreatifnya mereka. Lagu yang dimana mereka buat tuh dari bunyi klakson,
1: bunyi klakson mobil
0: cuy. Keren. Itu makanya orang bilang itu lagu yang sangat kreatif.
1: Betul. Dekat juga dengan kita ya kan. Telolet.
0: Betul ya, sangat lokal sekali iya, nomor 2 ya. Tapi itu padahal itu dibikin di Amerika aja ya. Mm-hmm. Betul-betul Nona ini menonjolkan sisi
1: Indonesiaan ya.
0: Betul, sisi Indonesiaannya di setiap lagu-lagunya teman Pro 2
1: ya. Benar ya, sekali.
0: Dan semangat buat semuanya teman Pro 2 FM. Jangan lupa juga kamu pantau Pro Dangdut nanti Pro 1 ya, teman Pro 2.
1: Adalah kita.
0: Ya.
1: Barusan tadi ada Kak Lilikara dan juga Kak Yanti.
0: Yes ya. Dan itulah para putri dangdut teman Pro 2 FM ya.
1: Oke, okay, next yes, ya. Kita ke informasi terakhir untuk Florization. Okay. Ini datangnya dari seorang putri ND yang luar biasa ya, karena di tengah duka gempa Flores ini, okay, putri ND torekan prestasi di panggung nasional nih teman Pro 2. Ini keren sekali ya, datangnya dari Carmenita Lamba yang berhasil menorehkan prestasi sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2026 di yeah, Pro 2. Dan perjalanan Carmen menuju panggung nasional ini tidak singkat ya, karena langkahnya itu berawal dari keberhasilan meraih juara 1 pemilihan Koofain Wamuri ND tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dekranasda Kabupaten ND. Kemudian dia punya mimpi teman Pro 2 melaju ke panggung nasional dan berhasil ya. So di tengah perjuangan ini Carmen membawa semangat yang lebih besar. Dia tampil tidak saja sebagai seorang putri dari ND, tetapi juga sebagai anak Flores yang sedang berada dalam suasana pasca gempa Flores. Dan kemenangan ini akan menjadi suatu momentum untuk menyuarakan kebangkitan pariwisata di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores pasca gempa bumi ini teman Pro 2. Itu dia informasinya.
0: Aduh, ini bangga teman Pro 2 FM ND ya. Ada satu putri NTT yang bikin semua orang tuh wah ini juga bisa loh ya.
1: Betul.
0: Dan kita masih akan terus menunggu kabar baik dari Kakak Gilang ya.
1: Oh yes, betul sekali nih teman Pro 2, karena dia juga tengah yeah, mempersiapkan diri ya. Ya sih, semoga dia juga bisa memberikan yang terbaik untuk ND, untuk Flores, untuk NTT.
0: Betul, ya,
1: di panggung Putra Pariwisata ya.
0: Yes. Okay. Kita support banget buat Kakak Gilang, mm-hmm, Adi Prakasa yang juga butuh preparation juga buat kesana ya. Pokoknya the best buat teman-teman semuanya. Teman Bro 2.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 FMND ya. Untuk kamu-kamu yang namanya siswa berprestasi ataupun anak-anak kuliah berprestasi itu kan pasti maunya tuh menjadi orang yang sukses suatu saat nanti ya. Tetapi orang sukses itu sebenarnya tuh harus dibarengi dengan tetap rendah hati dan baik kepada sesama.
1: Betul ya, karena itu adalah kunci dari sebuah kesuksesan ya. Karena kita kan tidak melihat dari hasilnya. Hasilnya tuh kayak bonus tidak sih? Yang pasti itu adalah bonus. Prosesnya seperti apa teman Pro 2. Oke, kali ini kita akan bahas tentang apa nih?
0: Kali ini kita akan bahas tentang cara tetap rendah hati di puncak suksesnya kamu.
1: Ih, saya mau deh. Soalnya kita semua tuh kan gampang sombong ya.
0: Betul ya.
1: Rendah hati tuh kayak
0: gampang puas dengan suatu hal gitu ya. Sedangkan penting untuk menjadi rendah hati karena semuanya itu tuh yang kita terima tuh hanya bersifat sementara di dunia ini teman Pro 2 FMND. Nah, yang perlu kamu lakukan teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya bicara soal kesuksesan tuh memang bisa mengubah banyak hal dalam hidup. Kamu mungkin mendapatkan satu hal yang lebih tinggi atau penghasilan yang lebih besar, kesempatan yang lebih luas atau pengakuan dari banyak orang. Namun semua pencapaian itu tidak harus membuatmu berubah menjadi pribadi yang sulit didekati. Tetap menjadi who you are teman Pro 2 ya. Tapi sometimes itu tuh bisa merubah karakter orang juga ya.
1: Iya, kalau misalnya sudah berada di atas puncak tuh kan kadang
0: sometimes ya
1: dan tidak semua juga begitu ya teman Pro 2.
0: Nah, teman Pro 2, ketika kesuksesan datang mudah sekali melihat perjalanan sebagai hasil kerja keras diri sendiri. Kamu mengingat malam-malam ketika harus bekerja, berbagai keputusan sulit yang pernah dibuat dan perjuangan yang tidak dilihat oleh banyak orang. Semua itu memang layak diapresiasi karena kamu punya peran besar dalam perjalanan tersebut. Namun coba lihat lebih jauh karena hampir tidak ada kesuksesan yang benar-benar lahir dari usaha satu orang saja. Ada keluarga, teman, guru, rekan kerja, mentor atau bahkan seorang yang pernah memberikan kesempatan ketika kamu belum dikenal ya. Mengingat kontribusi orang lain bukan berarti mengecilkan kerja keras kamu sendiri. Justru hal itu membuatmu sadar bahwa perjalanan kamu juga dipengaruhi oleh banyak kebaikan yang pernah kamu terima. Ketika kamu menyadari hal itu, rasa syukur biasanya tumbuh lebih kuat daripada keinginan untuk menyombongkan pencapaian. Kamu akan lebih mudah berkata, oh saya memang kerja keras, tetapi saya juga beruntung bertemu orang-orang yang mendukung saya. Kalimat simpel itu menunjukkan bahwa kamu tuh mampu mengakui keberhasilan tanpa menganggap dirimu sebagai the only one alasan dibaliknya. Karena ada orang-orang di belakangmu yang juga support kamu, mendukung kamu nih teman Pro 2 FM.
1: Betul, teman Pro 2.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: Iya, teman Prodi FMND, kita masih dengan cara tetap rendah hati saat di puncak sukses teman Prodi.
1: Betul, ya. Karena semua orang bisa sukses ya teman Prodi, yes. Tapi bisa bertahan di puncak itu tidak mudah ya. Yang kedua itu adalah tetap kamu perlakukan semua orang secara hormat. Ini ya paling penting ya. Karena jabatan itu kan bisa berubah-ubah ya. Penghasilan juga boleh meningkat dan lingkungan pergaulan mungkin akan semakin luas begitu ya. Tapi bagaimana cara kamu memperlakukan orang lain itu seharusnya tidak ikut berubah hanya karena statusmu yang meningkat. Orang yang dulu membantu pekerjaanmu ketika kamu masih merintis itu tetap layak ya untuk mendapatkan penghargaan yang cukup sama. Dan begitu pula orang yang tidak punya jabatan tinggi atau pengaruh besar dalam hidupmu, dan sikapmu kepada mereka itu seringkali justru menunjukkan apakah kesuksesan kamu ini benar-benar membuatmu bertumbuh sebagai manusia. Dan ini coba kamu perhatikan bagaimana kamu berbicara kepada petugas keamanan, pelayan restoran, staf kantor, pengemudi, atau orang yang bekerja bersamamu. So teman Pro 2, tidak ada alasan untuk kamu berbicara kasar ya, hanya karena kamu merasa bahwa posisi kamu lebih tinggi nih dari mereka. Nah, ini ada 3 kata ajaib yang tentunya akan menjadi hal yang baik ya ketika kamu menyampaikan, seperti say thank you, kemudian tolong ya, dan harus maaf nih. Tetap punya tempat meskipun kamu sudah mencapai banyak hal ya. Kalau kamu salah ya akui kalau kamu salah begitu ya. Dan kamu tidak pernah menjadi terlalu sukses untuk bersikap sopan kepada orang lain. Justru semakin tinggi posisi seseorang, semakin penting kemampuan untuk tetap menghargai manusia tanpa melihat jabatan dan statusnya.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

0: Iya, teman Pro 2 FM ND. Kita masih dengan cara-cara tetap rendah hati di puncak sukses ya.
1: Okay.
0: Nah, teman Pro 2, kesuksesan itu bisa membuat seorang tanpa sadar membandingkan dirinya dengan orang lain ya.
1: Iya.
0: Ketika kamu sudah mendapatkan sesuatu yang diinginkan, muncul godaan atau berpikir bahwa orang yang belum mendapatkannya berarti kurang berusaha ya. Padahal setiap orang punya perjalanan, kesempatan, kondisi dan titik awal yang berbeda. Seseorang yang hari ini belum berhasil bukan berarti dia akan samanya berada di posisi itu. Kamu juga tidak pernah tahu berapa banyak perjuangan yang sedang dilakukan di balik kehidupan yang terlihat biasa saja. Nah, karena itu hindari menjadikan pencapaian kamu sebagai alat untuk menghakimi pilihan hidup orang lain. Jadi tidak semua orang itu mengejar karir yang sama, jumlah uang yang sama, atau bentuk kehidupan yang sama. Ada orang yang merasa sukses ketika bisa punya lebih banyak waktu bersama keluarga. Ada yang bahagia saja itu menurut dia sudah sukses. Jadi teman cukup, produa. Ada yang pula sedang fokus mau kembali hidupnya dari nol. Teman-teman boleh bangga terhadap pencapaian kamu tanpa menjadikan itu pencapaian sebagai standar lah untuk semua orang gitu ya. Atau yang mungkin butuh validasi gitu teman produa FMD. Nah, kerendahan hati itu tumbuh ketika kamu sadar bahwa hidup bukan perlombaan yang memiliki satu garis finish untuk semua peserta. Ini jadi ingat lagi film ini ya, Tunggu Aku Sukses Nanti. Itu yang dimintangi sama Ardit Wardana ya.
1: Betul, jadi memang ceritanya tuh kayak garis finish seseorang tuh kan beda-beda ya.
0: Betul, dan nonton film Tunggu Aku Sukses Nanti itu tuh kayak tamparan buat diri sendiri sih ya.
1: Betul.
0: Aduh gila ya, film itu bisa serial itu teman Produ FMND. Jadi kalau misalnya kamu belum nonton kayaknya harus bisa nonton
1: wajib.
0: Ya. Tonton filmnya Tunggu Aku Sukses Nanti ya, itu sebuah cermin kehidupan lah yang bisa menjadi motivasi buat kamu semua teman Pro 2.

Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Ko pelajar, ko mahasiswa, ko komunitas atau ko anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat ko semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiku, inspirasi untuk semua.

Hey teman Pro 2, back again. Kalau sore-sore dengerin Pro 2 sambil makan pisang goreng ya, alias apa nih, sangga. Bahasa endenya kayaknya enak ya. Kita usir semua anabara itu. Baiklah, kita lanjut ya teman Pro 2. Bagaimana kita tuh tetap rendah hati kalau kita sudah berada di puncak kesuksesan. Yang keempat ini adalah kita harus tetap mau belajar dari siapapun ya, karena ini adalah salah satu tanda seseorang mulai kehilangan kerendahan hati kalau dia merasa bahwa dirinya sudah tahu semuanya begitu ya. Dan kesuksesan ini bisa membuatmu terbiasa menjadi orang yang dimintai pendapat, sehingga tanpa sadar kamu tuh mulai sulit untuk menerima masukan, kritikan dari orang ya teman Pro 2. Padahal sebenarnya semua experience, semua assessment teman Pro 2 itu bisa membuat seseorang kebal dari yang namanya kesalahan ya. Dan kamu tetap bisa belajar dari siapa saja, entah itu dia masih junior, rekan kerja, atau orang yang baru memulai karir ya. Bahkan seseorang yang punya pengalaman hidup sangat berbeda dari kamu. Karena kemampuan untuk mengatakan aku belum tahu itu justru bisa menjadi salah satu bentuk kerendahan hati yang paling nyata ya. Cobalah masuk ke sebuah percakapan bukan hanya untuk menunjukkan apa yang kamu ketahui, tetapi juga untuk memahami sudut pandang dari orang lain teman Pro 2.

0: Ya ampun, ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya, sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.

0: Iya, teman Pro 2 FM ND. Jaga kesehatan kalian semua teman Pro 2 ya. Semua dalam kesehatan saat walafiat ya, jaga
1: kesehatan kalian semuanya.
0: Rutin cek kesehatan kalian ya. Mungkin di rumah sakit karena saat itu mahal teman Pro 2 FM ND ya. Jadi mungkin juga jaga pola makan kalian gitu ya. Atau pola mungkin
1: pikir juga.
0: Pola pikir juga dan juga jaga untuk ini kejiwaan kalian juga ya. Karena mental, aku juga merasakan bahwa aku ini kayaknya mungkin sedikit lagi akan gila teman Pro 2 FM ND ya.
1: Kayaknya gitu. Kamu perlu ini deh, tes depresi dan juga tes kecemasannya.
0: Oke, teman Pro 2 FM ND ya. Nah, ini ada informasi viral. Keributan antara seorang pengendara sepeda motor dan petugas dinas perhubungan di Simpang 3, Jalan Lempuyangan dan Danurejan Kota Jogja ini viral di medsos. Ya. Keributan ini terjadi saat petugas di Jogja melakukan penertiban pengguna jalan yang melawan arah. Kabar itu pun diunggah di akun Instagram @merapi_undercover. Dalam video beredar, seorang pengendara motor tampak terpanjang emosi dan cekcok dengan petugas di shop ini teman Pro 2. Dan saat dimintai confirm, PS Kasih Humas Polres Jogja Ibtu Dani Hasan membenarkan atas kejadian ini. Ia menyebut peristiwa ini terjadi pukul 6 sore pada Senin kemarin teman Pro 2 ya. Lalu Dani juga melanjutkan, ketika ada pemotor melawan arah, petugas di sub lalu menertibkannya. Namun pemotor itu tidak terima, ditegur gitu. Nah, masih demikian, Dani menegaskan kronologi itu masih dalam dugaan polisi. Sebab saat ditemui petugas di polsek kejadian, petugas di sub pun sudah tidak ada di lokasi.

tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kg, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan, duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia.

0: Iya, teman Pro 2 FM ND ya. Kita masih di informasi viral ya. Dan seru makan bersama Sumatera Utara. Teman Pro 2.
1: Ya, mungkin itu informasi apa sebenarnya?
0: I don't know. I'm just saying teman Pro 2 FM ND.
1: Oke. Tadi tuh ada yang ini ya, ada yang agak-agak lucu nih teman Pro 2.
0: Oke. Okay.
1: Lucu tapi so sweet ya. Viral juga. Ada seorang pria di Cina, dia tuh membangun kuil Yunani dengan tema Hello Kitty dan itu dibuat untuk lamaran kekasihnya. Itu betul-betul cinta sejati teman Pro 2. Pria di Cina menjadi diskusi hangat di medsos ya setelah membangun replika raksasa kuil Yunani Parthenon dengan tema Hello Kitty untuk melamar wanita pilihannya. Dan hamparan bunga itu berwarna pink, teman Pro 2, ada lampu hias, terus juga ada dua patung Hello Kitty yang menjadi dekorasi momen romantis tersebut, teman Pro 2. Dan ia memilih karakter Hello Kitty karena kekasihnya ini sangat menyukai sekaligus menunjukkan kesiapan dan kesanggupannya di jenjang berikutnya. Lamaran ini diperkirakan menelan dana 1,5 miliar, teman Pro 2.
0: Wow, keren ya. Kayaknya kan kita bisa deh kalau lamarannya mungkin di mungkin di bawah pohon pepaya mungkin.
1: Iya, bisa.
0: Iya, atau di bawah lumba-lumba.
1: Oh, lumba-lumba itu berarti di lembata. Kita harus ke lembata.
0: Di lembata, teman-teman FM ND. Kejauh kali lamarannya.

Speak English, build your confidence. Ingin jago bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di RRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ini, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. RRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.

0: Oke, teman Pro 2 FMND, kita masih dengan informasi-informasi viral ya. Di sore hari ini teman Pro ini viral di medsos, sejumlah siswa SMPN 2 Pinrang, Sulawesi Selatan bermain judi domino di lingkungan sekolah. Pihak sekolah telah memanggil orang tua para siswa yang terlibat dan diberikan teguran, teman Pro 2. Dalam video yang beredar di medsos, tampak sejumlah siswa SMPN 2 ini bersimpuh dan berjongkok melingkar sedang bermain domino ini. Sejumlah uang pecahan 2.000 sampai 5.000 itu terlihat dipasang sebagai taruhannya ya. Dan Dale mengatakan para siswa itu bermain judi domino di lingkungan sekolah pada Kamis kemarin. Dan saat itu sedang jam istirahat sekolah juga, teman Bro 2. Dia menyebutkan ada 7 siswa yang terlibat bermain judi domino. Sementara siswa lain yang juga terlihat dalam video itu hanya menyaksikan temannya bermain, teman Bro 2. Aduh, ini anak sekolah sebenarnya itu mungkin main domino sah-sah saja, tapi yang salah itu adalah kok kenapa ada main pakai uang di situ, teman Bro 2.
1: Iya, itu kan sudah masuk dalam perjudian
0: ya, teman Bro 2 FM Indo.

Ketika kita tahu bahwa daerah kita rawan longsor, apa yang harus kita lakukan? Jika tinggal di daerah rawan longsor, langkah-langkah yang dapat diambil adalah pertama, pantau perkembangan cuaca secara teratur untuk mendeteksi potensi hujan lebat atau perubahan kondisi cuaca yang dapat meningkatkan resiko longsor. 2. Siapkan rencana evakuasi darurat termasuk jalur evakuasi dan titik pertemuan keluarga. 3. Kenali area aman di sekitar kamu yang dapat dijadikan tempat perlindungan selama kejadian longsor. 4. Perhatikan tanda-tanda potensi longsor seperti retakan di tanah, geseran tanah, atau penurunan permukaan tanah. 5. Hindari pembangunan di lereng curam dan lakukan langkah-langkah penguat tanah jika diperlukan. 6. Ikuti informasi otoritas tempat seperti peringatan dini dan juga informasi evakuasi. 7. Lakukan simulasi evakuasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua anggota keluarga benar-benar memahami rencana evakuasi. 8. Persiapkan tas darurat dengan air, makanan, pakaian, alat komunikasi, dan perlengkapan penting lainnya. 9. Bekerja sama dengan tetangga untuk saling memberikan informasi dan dukungan selama situasi darurat. 10. Pastikan saluran air di sekitar rumah terpelihara dengan baik untuk mencegah genangan air yang dapat memicu longsor. Jaga kewaspadaan dan terlibatlah dalam upaya pencegahan bersama-sama dengan komunitas lokal dan juga otoritas terkait.

Teman produksi Evan terus masih di sore hari ini ya dengan John dan juga Titin, teman kamu di sore ceria ya. Dan teman-teman sembari menantikan azan maghrib yang pada sore hari ini jatuh di pukul 17.54 menit waktu Indonesia Tengah, kami iringi dengan lagu-lagu religi untuk sore hari ini teman produksi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد عليا الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Waktumu adalah hakikat kehidupanmu. Itulah diantara ungkapan sebagian para ulama. Al-waktu huwal hayah. Waktu adalah hakikat kehidupan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa orang yang mereka tidak mengisi waktunya dengan hal-hal yang manfaat, ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kematian lebih baik bagi dia. Kenapa? Fa inna idha'atal waqti yaqta'uka minallah wa daril akhirah. Karena menyanyiakan waktu berarti memutuskan anda dari Allah dan kampung akhirat. Dan betapa dahsyatnya, betapa sengsara dan betapa binasanya orang yang mereka terputus dari Allah dan kampung akhirat, itu jannah. Wa ammal maut, adapun maut, taqta'uka minad dunya wa ahli, adapun kematian memutuskan anda dari dunia dan penghuninya, dan tidak ada harganya dunia dan penghuninya dibandingkan dengan Allah dan jannah yang Allah sediakan. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, maka tentang waktu ini masing-masing kaum memiliki pandangan sendiri-sendiri. Dan pandangan ini mencerminkan tentang keyakinan dan gaya hidup mereka. Time is money. Bahwasanya waktu adalah uang. Maka bagi mereka suksesnya orang dan gagalnya orang, bagaimana dia menjadikan waktunya bisa menghasilkan uang atau tidak. Berharganya waktu dihargai dengan uang yang mereka dapatkan. Ini kehidupan mereka, karena mereka memang orang-orang yang merekanya berpandangan kehidupan dunia kapitalis, materialistis. Adapun dalam pandangan Islam dan dalam pandangan para ulama, hakikat waktu adalah waktu modal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara mereka punya ungkapan, al-waktu kasayf, waktu ini ibaratnya pedang. Kalau anda tidak jadikan sebagai senjata ampuh yang bisa merantasi segala macamnya, anda akan dipotong dengan waktu, alias anda akan menjadi korban-korban waktu. Di antara mereka mengatakan, al-waktu anfasun la ta'ud, waktu adalah tarikan nafas yang tidak akan kembali. Maka hilangnya waktu berarti hilangnya ini kehidupan anda, tarikan nafas anda. Maka berkata seorang ulama, innaka anta ayyamun, sesungguhnya anda adalah hari-hari yang terkumpul. Sehari berkumpul menjadi 7 hari, sepekan berkumpul menjadi 1 bulan 4 pekan, menjadi 1 tahun 12 bulan, menjadi berpuluh-puluh tahun, hingga 20, 30, 40, 50, 60 tahun. Anda adalah kumpulan hari-hari. Idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk, apabila telah berlalu 1 hari, maka telah berlalu bagian anda. Maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau memberikan ungkapan betapa sangat menyesalnya seandainya waktu berlalu sia-sia tanpa bertambah dengan amal solehnya. Mana dimtu ala syai'in kana nabi ala yaumin gharabati syamsu naqasa fihi ajali walam yasid fihi amali. Tidak ada penyesalnya aku rasakan yang lebih besar dibandingkan penyesalanku terhadap waktu yang hilang sia-sia, sebagaimana penyesalanku saat matahari tenggelam, yang berarti umurku berkurang, sedangkan kebaikanku, amal solehku tidak bertambah. Ini ungkapan orang yang mengetahui tentang hakikat waktu. Oleh karena itulah Islam bahkan menegaskan dengan sumpah, benar-benar manusia ini rugi dengan semua waktu yang mereka miliki. Mereka mendapatkan atau mereka berprofesi apapun di dunia ini, hakikat mereka rugi. Wal asri, innal insana lafi khusrin. Demi waktu, seluruh manusia hakikatnya mereka berada dalam kerugian. Kecuali orang mereka mengisi waktunya dengan iman, amal saleh, dakwah, bersabar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sangat memuji orang-orang yang mereka dianggap cerdas akalnya jika mereka pandai memanfaatkan waktu yang dimilikinya dengan ungkapan ulul albab, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati ulil albab. Dalam pencipta langit dan bumi, dalam bersilih gantinya siang dan malam, benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mereka menggunakan akal pikiran mereka, ulul albab, yang Allah menciptakan bergantinya siang dan malam dalam rangka untuk berzikir kepada Allah, dalam rangka mengambil pelajaran-pelajaran yang ada, dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Huwa alladhi ja'ala layla wa nahara khilfatan liman arada ayat dhaqara au arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan bergantinya siang dan malam ini bagi orang yang mereka menginginkan, yaitu mengingat Allah, mengambil pelajaran-pelajaran dalam kehidupan, dan ingin mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala, alias bagaimana mereka mengisi waktunya untuk berzikir kepada Allah, mentaati Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Maka ulul albab, orang mereka betul-betul menggunakan waktunya untuk hal-hal yang demikian. Jangan sia-siakan waktu Anda. Lebih-lebih Ramadan adalah saat detik-detiknya merupakan emas yang tidak bisa diganti dengan apapun. Dan jaga diri Anda dari menyia-nyiakan waktu disebabkan mengikuti hawa nafsu, disebabkan panjangnya angan-angan Anda, disebabkan lalai dari kematian, disebabkan ini seorang ini dia bergelimang dalam fitnah-fitnah yang ada. Semoga Allah benar-benar menjadikan waktu kita waktu yang barakah, waktu yang manfaat. Lebih-lebih Ramadan adalah perdagangan Anda yang sangat mahal. Waktu Anda adalah kehidupan Anda. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, teman Pro 2 FM ini. Wow, kita masih terus didiru dengan berbagi bunyi-bunyi kendaraan di pagi ini.
1: Karena kita masih di luar ya, teman Pro 2. Iya. Jadi banyak suaranya nih. Baiklah, saatnya kita di titik kumpul Pro 2 ya, teman-teman. Okay. By the way, kita juga mau sampaikan informasi ya. Ini kan bintang radio pemilihannya sesaat lagi begitu ya. Karena kalau tidak salah nanti kita di ND itu di tanggal 15 dan 17 ya.
0: Iya, maksudnya Selasa dan Kamis.
1: Selasa dan Kamis nih, teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu siapkan memang datanya untuk memvote ya. Memvote pilihan-pilihan terbaik nanti yang akan menjadi entah itu favorit begitu ya, atau maybe nanti akan berhasil meraih juara satu putra atau juara satu putri. Nah, kamu jangan lupa dukung ya, teman Pro 2. Yeah. Tapi memang untuk tahun ini agak sedikit berbeda ya. Sedikit berbedanya itu adalah kita biasanya itu kan tampil live ya, bisa lihat langsung, menyapa langsung para pesertanya. Tapi tahun ini karena ya dengan situasi kita yang kurang mendukung ya, so kita itu tetap adakan tapi online, teman Pro 2.
0: Makanya votingnya telah dibuka, teman Pro 2 ya, dari tanggal 1 kemarin sampai dengan hari terakhir perlombaan, which is di tanggal 17, teman Pro 2. Karena nantinya kita akan kirimkan pemenang putra terbaik dan pemenang putri terbaik ke tingkat Korwil ya. Jadi tetap dukung teman-teman kalian yang ikutan Bintang Radio 2026 ini, teman-teman.
1: Oke. Okay.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

Iya, teman Pro 2 FM ND ya. Kita masih di titik kumpul Pro 2, teman Pro 2 FM ND ya. Bottom kamu yang di malam hari ini ya, masih terus mendengarkan Pro 2 FM ND. Kita angkat aja tentang tips bangkit dari keterpurukan ya. Buat kamu-kamu mungkin punya versinya kamu, bisa di-share ya di 0821 476 5042. Ini adalah tempatnya kalian berkumpul buat cerita-cerita juga, silakan ya. Ya, kita angkat topik tentang tips untuk bangkit dari keterpurukan. Jadi silakan punya versi kamu sendiri ya di 0821 476 5042.

0: Tahukah Anda tentang lampu Petromax? Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Iya, teman Pro 2 FM ini ya, masih di situ kumpul Pro 2 dan kita masih membahas tentang
1: bagaimana kita bisa bangkit begitu ya, iya, dari keterpurukan.
0: Kamu silakan, teman Pro 2.
1: Biasanya tuh kan kita kalau misalnya dapat suatu kegagalan baby ya atau kesulitan apapun itu, ada yang mudah menyerah ya, kemudian ada juga yang kayak dari hal itu dia mau bangkit lagi begitu ya. Dan kita kan versinya berbeda-beda nih teman Pro 2. So kamu bisa cerita nih bersama kami di ini sudah mulai malam ya teman Pro 2, karena sisa beberapa menit lagi juga kami akan ciao ya. Setelah ini juga akan ada jaga malam. So kita masih punya waktu cerita beberapa menit lagi nih teman Pro 2.
0: Jadi silakan teman Pro 2 FM ini di kumpul Pro 2 malam ini.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu,

0: Iya, teman Prodo FM Indonesia Radio dan juga Titin temani kamu di sore ceria hari ini edisi Selasa 8 September 2026. Dan selepas ini akan ada Dodi dan juga Cahaya kali ya.
1: Oke lah, pokoknya ada yang menemani kamu di malam ini ya teman Pro 2. Yang pasti akan ada dua orang penyiar seperti biasa di malam hari ini.
0: Iya.
1: Dan kami juga langsung pamit ya teman Pro 2. Terima kasih untuk kalian yang sudah pantau kami dari jam 3 tadi sampai dengan jam 7 ini. Semoga kamu saat ini tetap bahagia dan tetap semangat ya.
0: Yes, have fun buat semuanya. Kita pamit. Selamat sore menjelang malam. Have a nice day. Bye-bye.

Halo, selamat malam pendengar setia 92,2 FM Brodo RRI Anda teman terbaik kamu. Di Jaga Malam edisi 8 September 2026, kita akan mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama, rakor dampak gempa bumi bagi nasabah bank dan anggota koperasi se-Kabupaten Naga. Dilansir dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Ngada mulai mencari solusi bagi masyarakat terdampak gempa bumi yang masih memiliki kewajiban pinjaman di bank maupun koperasi. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ngada bersama lembaga keuangan, perbankan, serta koperasi primer nasional, provinsi, dan kabupaten di Aula Sekda Ngada pada Senin 7 September 2026. Rapat dibuka langsung oleh Bupati Ngada, dan Bupati Ngada Raimundus Bena mengatakan kalau dampak gempa dirasakan masyarakat di 197 desa dengan lebih dari 14.000 rumah terdampak hingga akhir Agustus 2026. Kerusakan rumah dan trauma membuat sebagian warga masih memilih bertahan di tempat pengungsian karena khawatir kembali ke rumah. Situasi ini turut memukul aktivitas ekonomi masyarakat, terutama mereka yang memiliki pinjaman maupun kehilangan atau mengalami gangguan terhadap sumber penghidupannya. Informasi selanjutnya, Kapolres ND salurkan bantuan Ibu Ketua Umum Bayangkari untuk korban gempa. Dilansir dari rri.co.id, Kapolres ND AKBP Yudi Pranata bersama Bayangkari menyalurkan bantuan kebutuhan pokok kepada warga terdampak gempa di Borokanda pada Selasa 8 September 2026. Kegiatan berlangsung pukul 10.45 waktu Indonesia Tengah di Jalan Trans ND Nagekio dengan pendampingan pemerintah kecamatan dan perangkat desa Borokanda. Bantuan tersebut merupakan amanah Ketua Umum Bayangkari untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang masih menghadapi dampak gempa terkini. Sebanyak 30 karung beras masing-masing 5 kg dibagikan bersama pangan siap saji, telur, susu, serta pakaian anak kepada warga. Masih di Info Pro 2, gempa Flores rusakan 11.243 rumah dan 57 vaskes di Ende. Dilansir dari rri.id, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah utara Pulau Flores berdampak signifikan terhadap permukiman dan fasilitas umum di Kabupaten Ende. Berdasarkan pembaruan laporan BPBD Kabupaten Ende per 7 September 2026 pukul 18 waktu Indonesia Tengah, sebanyak 11.243 rumah dan 57 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan. Dari total 11.243 rumah terdampak, sebanyak 7.750 unit mengalami rusak ringan, 2.065 unit rusak sedang, dan 1.428 unit lainnya mengalami rusak berat. Kerusakan tersebut tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Ende. Sementara itu, kerusakan juga terjadi pada fasilitas kesehatan dengan total 57 unit terdampak gempa. Rinciannya 47 fasilitas kesehatan mengalami rusak ringan, 7 rusak sedang, dan 3 fasilitas mengalami rusak berat. Taman Pro 2, sekian info Pro 2.

0: Reke. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Oke, teman Pro 2 masih di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Wow, sudah di tanggal 8 aja ya teman Pro 2, 8 September 2026. Dan spesial di malam hari ini di Joga Malam, jangan galau malam-malam. Kamu akan ditemani oleh Ayah dan juga
1: dengan saya teman Pro 2 Dodi Riti, yang pastinya kita akan gas ya hingga di jam 12 malam nanti. Sajian informasi dan juga musik hiburan ya, info-info lifestyle teman Pro 2 yes, bakal menemani kalian selama beberapa jam ke depan. Jadi pantunya di sini ya, terus pantau kami di Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, baik itu melalui siaran terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id, dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital.
0: Oke, teman Pro 2, kita akan mulai dengan CLBK, cerita langsung bersama.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik lo dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Oke, teman Pro 2, tadi barusan kita mendengarkan lagu dari Mahen ya, yang judulnya Menyala. Semoga malam ini bisa menyala juga ya, teman Pro 2. Oke, kita lanjut di CLBK, chat langsung bersama komunitas nih, teman Pro 2. Di tengah situasi gempa yang melanda Flores, solidaritas kan terus bergerak pastinya ya. Dan banyak nih komunitas yang hadir, bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan aksi nyata. Salah satunya adalah komunitas peduli kasih X Timur-Timur nih, teman Pro 2. Dan informasinya di dari rri.co.id. Jadi komunitas ini tuh menggalang bantuan untuk masyarakat terdampak gempa selama beberapa hari. Kemudian mereka mengumpulkan berbagai kebutuhan nih, seperti beras, telur, mie, air mineral, minyak goreng, susu, hingga pakaian layak pakai.
1: Oke, nah teman Pro 2 ya, bantuan tersebut kemudian dibawa langsung menuju wilayah yang membutuhkan ya, yang membutuhkan termasuk desa Nangat Ero, Kabupaten Najikio. Nah, teman Pro 2 ini menjadi bukti bahwa kepedulian tidak mengenal jarak.
0: Yes.
1: Ketika dilakukan bersama, bantuan yang sederhana bisa menjadi sangat berarti.
0: Setuju.
1: Nah, inilah teman Pro 2 ya, semangat gotong royong, melihat peduli lalu bergerak. Dan tentunya cerita tentang komunitas yang bergerak untuk Flores itu tidak berhenti sampai di sini. Masih ada komunitas dan kelompok masyarakat lainnya yang ikut mengambil bagian dalam membantu saudara-saudara kita yang terdampak.
0: Setuju. Gempa. Jadi buat teman Pro 2 tetap di CLWK, chat langsung bersama komunitas, karena masih ada lagi nanti akan kita sampaikan komunitas yang membantu dan bergerak untuk gempa bumi Flores.
2: And it wasn't like you.

gadget menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekadar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flash di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali, hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan?

0: Oke, teman produa, kembali lagi dengan Aye dan juga Kak Dodi nih, masih di CLBK, cerita langsung bersama komunitas.
1: Betul sekali teman produa ya, next apa lagi nih Ayah?
0: Iya, kalau tadi kita mendengar cerita dari komunitas peduli kasih X Timor Timor. Nah, kali ini ada gerakan lain nih yang datang dari guru dan orang muda teman produa. Informasinya kita ambil dari rri.co.id. Jadi SMSG dan kita bisa bersama komunitas guru belajar Kabupaten Ende serta OMK HTSPM MONI menyalurkan 50 paket sembako nih bagi warga terdampak gempa Flores teman produa. Dan bantuan tersebut tuh disalurkan ke desa Wataruka dan sejumlah kampung di sekitarnya. Nah, ini nih untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah masa pemulihan teman produa. Dari sini kita bisa melihat ya bahwa kepedulian itu bisa datang dari siapa aja ya teman produa. Guru bergerak, orang muda bergerak, komunitas juga bergerak. Ih, keren ya kalau semuanya bisa bergerak ya teman produa. Jadi enggak harus menunggu punya banyak untuk bisa membantu. Karena ketika dilakukan bersama-sama, hal kecil pun bisa memberi arti yang besar bagi mereka yang membutuhkan. Nah, teman produa ternyata masih banyak ya cerita tentang komunitas yang bisa ataupun ikut mengambil bagian dalam membantu masyarakat terdampak gempa bumi Flores kemarin, teman produa. Jadi semangat gotong royong ini harus terus kita jaga ya, karena Flores bukan hanya tentang tempat kita tinggal, tapi juga tentang bagaimana kita saling menjaga. Dan buat teman produa juga, ini informasi terakhir yang bisa kita sampaikan di CLBK, cerita langsung bersama komunitas. Next nanti tepat di jam 20.00 kita akan relay ke Produa Jakarta, ada musik live chat di sana bersama bintang tamu yang kece, ada layar kaca. Dan juga host seperti biasa, host kesayangan se-Indonesia ya, ada Edit dan juga Ella nanti akan memadu teman Produa. Jadi buat kamu semua tetap stay tune di 92.2 FM Produa RRND, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Ya, betul. Dan kita akan coba untuk mengulik dan juga mengupas daripada musisi-musisi ini.
2: Gue belum nunggu lagi, bro. Pokoknya buat kamu semua teman bro dua yang malam hari ini pengen seru-seruan juga gitu kan? Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar kaca ada di radio.
1: Nah, itu gimana tuh? Kira-kira apakah dia akan ada di layar kaca apa di radio kira-kira?
2: Nah, benar sekali. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
1: Yes.
2: Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengin nanya, yang pengin ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
2: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Oke, kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan teman produser seluruh Indonesia, yes, sesuai janji kita tadi ya.
0: Betul.
1: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
0: Iya, masa berdua doang.
1: Iya, kureng-kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita kesini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
0: Sana.
1: Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
0: Gokil. Ramai sekali.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
0: Satu-satu.
1: Satu-satu.
2: Ya aku Agung.
3: Aku Aul.
4: Eke Rizky.
2: Ya, gue Morai.
1: Oke.
0: Oke, ramean nih.
1: Ramean, berempat.
0: Betul.
1: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini.
0: Aduh.
1: Biasanya kurang ada pemanis gitu.
0: Terlalu pejantan tangguh.
1: Oh, iya.
0: Pagi di telepon dulu.
1: Jangan dong, ya.
0: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh Lan?
1: Apa kabar hari ini?
5: Alhamdulillah.
0: Ya. Sehat-sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
1: Duh,
0: bener.
2: Sangatlah jarang pertanyaan.
0: Iya. Jarang banget kan?
1: Jarang banget.
0: Alias.
1: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
0: Dari mana aja nih?
6: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
1: Nah, kamu dari mana nih?
5: Dari rumah juga bang.
1: Okay. Dari rumahnya Bang Mora juga. Barengan ya.
2: Ternyata kita serumah.
1: Tikum. Lo dari mana bang?
6: Saya juga dari rumah.
1: Dari rumah.
0: Dari rumah.
1: Oh,
0: ya.
1: Bang Rizky.
5: Dari kantor sih.
0: Bener. Tapi abang-abang ini apa? Tongkrongannya biasanya di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
1: Pondok Indah.
2: Nah, main. Rumah tapi Bekasi ya.
1: Bukan Puri Indah kan maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall. Okay.
0: Beda ya.
1: Beda. Ya. Rumah Bekasi.
2: Bekasi gua.
1: Lu mana Bekasinya?
2: Di dekat Caman.
1: Aduh. Oh. Tambun.
2: Tambun nggak ada sih,
1: nggak ada
2: Tambun.
1: Dekat Caman ya, dekat Caman.
0: Bener.
1: Berarti nongkrong Galaksi.
2: Betul sekali. Eh bapak yang satu itu.
1: Bang Oza ya.
0: Ketebak banget ya.
1: Iya. Terlalu ketaker ya kalau nongkrongannya.
0: Astaga. Okay.
1: Bener. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih bang?
2: Kita berdiri terus sih.
0: Nah, aduh capek.
2: Morai.
1: Keras terus morai. Maksudnya kepalanya.
2: Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
1: Ceritanya.
2: Oh ceritanya.
1: Back story-nya.
2: Oke. Okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih, yang dari tadi anak Bekasi ini.
1: Iya bener. Lu juga, bro.
2: gua agak ke timur di kedua.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jaktim Pride
1: gua. Jaktim mana lo?
2: Taman Mini, bro.
1: Ya.
0: Tetangga
1: dia. Warga Cipayung.
2: Anjing sama betul. Bener. Gue setunya gue.
1: Oh setu. Oh bener. Oke. Terus lanjutin aja.
2: Oke. Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki kita ngeband lagi yuk gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih gitu. Okay. Yang dikenalin dari Rizky.
1: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang. Salam dari Binjai.
2: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
1: Oh,
2: gitu.
1: Oh, jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
2: Bukan.
0: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
2: Enggak juga.
0: Oke. Okay.
2: Ini rekomendasi aja tadi.
0: Rekomendasi.
1: Oh. Suggestion ya.
2: Suggestion
1: ya.
0: Oke. Benar.
6: Tuhan yang mempertemukan kita di
2: itu dia.
1: Sedap.
2: Ini
1: sedap.
2: Emang jalur-jalur langit.
1: Buru-buru dari langkat nih. Emang.
6: Gue mentor.
1: Ini lu si Sumatera. Enggak terima dibilang angkat ya. Pokoknya Medan. Pokoknya
7: Medan. Kan identik pisang.
0: Oh iya. Enggak salah sih.
1: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
2: Awalnya dari gua gitu okay. kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan gimana segala akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
1: Forum Kaskus kan tapi.
0: Salah.
1: Facebook. Sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
0: Gimana Gan? Oke enggak?
2: Afgan ya.
1: Afgan ya.
0: Astaga.
1: Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
2: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh. Di fase kita hari ini gitu, yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
0: Oh, I see.
1: Oh, iya.
0: Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
2: Enggak ya? Juga. Enggak ya juga. TV kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
0: Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu
2: iya,
0: ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
2: Betul,
0: yang mungkin
2: betul.
0: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu ya. Kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
2: Musiknya. Sebenarnya kita enggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya? Banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu.
0: Tetap di pop.
2: Walaupun mungkin secara musik

0: ini lagu cerita tentang apa, okay, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu.
1: Iya. Teman-teman lu yang di Relangkat ini ya.
2: Bukan.
1: Binjai. Oke.
2: Alright.
1: Makasih.
2: Bener-bener.
1: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya?
2: Betul.
1: Single yang perdana banget, berjudul Sisa Percakapan.
2: Iya.
3: Nah, seutuhnya kemana nih?
1: Nah, sebelumnya kenapa sisa doang nih dapetnya?
2: Oke. Okay.
1: Kenapa sisa doang?
4: Kan cuma satu malam bang.
1: Paham. Kalau gitu paham. Iya.
0: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
1: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
0: Mungkin sebelum gue jawab, dari teman-teman apa namanya presenter hari ini,
1: gitu kan? Sedap.
0: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
1: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
3: Satu pikiran kita.
1: Iya benar.
3: Kagak jauh-jauh ya.
1: Kalau lu dulu apa dia?
3: Kalau gue mungkin mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
0: Oke.
3: Gue nggak tahu sih benar.
0: Nice.
1: Kalau menurut gue obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu, karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
0: Iya, kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi, ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan, soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan, yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan, yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah nggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampai di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang nggak ada ternyata nggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu-gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misalnya gitu kan. Okelah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue ingat di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita, tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan, kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
3: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Moray sendiri sebenarnya ya?
0: Iya, kurang lebih itu
3: ya, bener-bener. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
0: Iya, karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
1: Dalam ya, dalam.
0: Ada tisu nggak tisu? Enggak.
1: Sulap. Maksudnya yang kalau dibakar.
0: Iya. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba

0: apresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Yeah. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
1: Oke. Okay.
0: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Hmm. Makanya ada sound-sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu loh. Atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
2: Oke. Gua kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana menurut layar kaca nih, ini udah sampai enggak ke ekspektasi kalian gitu? Sebagai single perdana ya.
0: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama. Ya kita meyakini ini harus sampai sih.
2: kayak ada pilihan itu.
3: Iya. Harus. Kita pakai jalur langit aja lah.
2: Boleh.
0: Jalur darat diterabas, jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
1: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta ya.
2: Yes, benar banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
1: Here we go.
4: Music Live Chat.

0: Metro MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam
0: salah.
1: Hari
0: ini. Salah.
2: Oke, kabarnya. Apa lam?
1: Sorry.
2: Lul.
1: Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Ternyata masih ngepop ya.
0: Ngepop.
1: Masih ngepop banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah, kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa. Gak
0: masalah
1: bagus.
0: Sih.
1: Bagus.
2: Gak awal, Pak. Kenapa, Pak?
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue dengernya ya.
2: Benar. Gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Gitu ya. Agak keras.
3: Setengah keras.
1: Setengah keras tuh gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutak tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peras. Ini begini siaran nih. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu, sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari ini awalnya, dari mastering awalnya gitu?
4: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Oh.
4: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, isian drumnya, jamming dulu lah.
1: Oh, okay. Dari jamming justru ya.
4: Gitulah kira-kira, Pak.
1: Oh, terima kasih.
4: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh, iya.
0: Oh, gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
4: Ya. Morai.
0: Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh habis itu ya. Nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
4: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
4: Dari MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya. Ya,
1: terima kasih Pak Bahlil.
0: Terima kasih
1: Pak Bahlil. Ya,
0: luar biasa.
1: Baik.
0: Benar.
4: Asik kok dia.
1: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable banget kayak, oh seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini. Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa, Bang Agung?
5: Ya, malah kita...
4: Sini dong, ngomong.
5: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada apa sound-sound...
1: Korek? Jangan dong.
5: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Bener. Iya sih. Iya.
2: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti.
0: Salah.
1: Ya.
0: Salah, tim lu.
4: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekan.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Agung, kebalik-balik. Bang Agung, sorry.
5: Favoritnya?
0: Favoritnya.
5: Pas interlude sih.
0: Oke.
5: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengarnya, ini kayak... band-band dulu ya
1: gitu. Oh, iya sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback.
1: Iya benar. Gak masalah. Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
5: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
5: Sebenarnya kayak ada kayak apa? Foo Fighters-nya gitu.
0: Oke, Foo Fighters.
5: Di album-album yang albumnya sebelum-sebelumnya lah.
1: Iya, oke. Sebelum-sebelumnya. Oke. Dilempar jauh ya. Dilempar jauh gitu ya. Iya.
2: adalah pokoknya.
1: Iya, iya, iya.
0: Bang, jangan salahin kita ya, Bang. Yeah. Salahin teman-teman lu ya, Bang. Ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa nggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
2: Alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut, segala macam gitu. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar-benar.
2: Ya hari ini yang kita kita rilis yaitu dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Alright. Lebih seperti itu ya. Berarti benar-benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum dihapus sama yang
1: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya. Sebenarnya tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang mulai di sini paling muda memang.
2: Paling muda.
1: Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Morai sudah Coldplay.
2: Saya sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Agung.
5: Cepet sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepet juga jawabannya ya.
2: Iya. Bang Aul belum tanya, Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musik ini.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
0: Kenapa balik lagi Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
2: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa.
0: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Gak. Dari single perdana ini sebenarnya ini banget gak? Selera musiknya sebenarnya Bang Aul banget gitu.
2: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup. Lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya, terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
2: Jadi dia bilang, ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama layar kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: betul?
0: Nanti kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol ya sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya mobil khusus ya.
0: Mobil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh.
1: Buat
0: ada siapa tuhan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Nanti Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung. Jawab dong.
0: Ah, mikir dulu.
1: Tenang, tenang. Jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu, lampu.
4: Ya apa ya?
3: MTK
4: Moren.
1: Moren.
5: Aduh,
1: takut imsak, takut keburu imsak.
5: Jadi lu pertanyaan apa tadi, sorry?
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama kayak filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
5: Oke, yang pasti dua-duanya.
1: Oke.
5: Gitu kan. Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan bagian, ya.
5: Iya yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Hmm. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
5: Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
5: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
5: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Mm-hmm. Ini baru kita masih bayi lahir 5 hari ini.
1: Pantesan masih merah.
5: Iya, betul. Ah, ini.
1: Prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
5: Baru lahir.
1: Iya.
5: Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya itu.
5: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin. Enggak,
0: terlalu ribet.
5: Ya. Kayak bagi-bagi yang begir.
1: Bagus konsumsi.
0: Benar.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pingin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
5: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu. Punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
5: Ini POV gue pribadi ya. Nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
5: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapat di momen itu kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
5: Yang lain nggak tahu.
0: Gitu. Nah, coba siapa mau nambahin silakan.
6: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting.
6: Oh, okay. Everlasting sih.
0: Benar.
6: Jangan setuju dulu.
5: Saya enggak suka sama
1: pendapat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
0: Enggak boleh sama.
5: Gung, siapin Gung.
0: Udah dikasih terakhir nih.
1: Bang Aul, coba.
0: Bang Aul, silakan.
7: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Enggak setuju.
7: kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu. Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, luar biasa. Terima kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
1: Ini ini jawaban Pamungkas ini.
0: Pasti masih butuh waktu enggak?
2: Aduh. Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Amin. Benar.
6: Sekian pariwara dari aku.
1: udah diisi barusan tuh.
6: Alhamdulillah. Iya.
7: Seneng ya Bung ya.
1: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat Layar Kaca ke depannya ya.
0: Manifesting
1: pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21 kan.
0: Salah. Bukan.
1: Salah ya.
0: Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
6: Itu dan produksi kita dari situ.
7: Kita yang danain mereka.
6: Iya. Kita merger sama dia juga.
1: Udah jadul banget gitu website. Websitenya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
7: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
0: Oke.
7: Tadi udah ada belum?
0: Udah
7: kan.
1: Tadi udah kita play. Iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo FM
7: Indonesia. Hai guys, request guys.
0: Kalau MV bakal ada kah?
1: Salah. Dikasih stand doang parah banget. Enggak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
1: MV ada MV.
7: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat apa namanya animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuat ke MV, ya pasti kita akan buat gitu sih.
1: Oke. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca
6: dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh.
7: Itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep boleh. Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Udah.
1: Oke,
0: mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti bakal ada penampilan spesial.
1: Betul. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
6: Gunung Mang, ajak Gunung Mang. Ajak ngobrol Mang.
1: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, Sisa Percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
7: YouTube-nya Layar Kaca.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
7: Layar Kaca. YouTube-nya Layar Kaca, Sisa Percakapan.
0: Oke.
7: Itu sama lagi.
0: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
1: Instagram.
7: Promo. Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Jadi Layar Kaca.
0: Benar.
7: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
1: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Karena next single adalah ciptaannya Mas Agung.
1: Iya.
0: Kita tungguin.
1: Agung Bas gitu. Agung Bas. Keren. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
4: Agung Suwibowo.
0: Nyari lirik ya, nyari
1: Agung Suwibowo.
0: Ah itu dia. Boleh. Mau dipanggil satu-satu?
7: Ya satu-satu.
1: Boleh itu.
0: Boleh cek di mana?
6: Saya Rizky Dewanto, RIZKY Dewanto, O-nya 2.
1: Oke. Wow.
7: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Oh iya deh.
5: Saya more underscore luas.
1: Nah, oh, ini more underscore luas. Yeah. Oh ini, oke.
0: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, betul, next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya. Karena tadi udah di spill, bahkan bakal sering nih.
1: Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
5: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
1: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
5: Iya. Ngalah-ngalahin Ivan Seventeen.
0: Alright, terima kasih Layar Kaca.
1: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
0: Sukses selalu buat next project-nya.
1: Betul, dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright, terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Alan pamit, and please welcome Layar Kaca.

0: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Produa, setelah tadi kita mendengarkan musik live chat dari Jakarta, sekarang ayah mau mengajak kamu semua mendengarkan lagu yang berjudul Kaledo. Ini penyanyi dari Datuk Kasman ya, teman Produa, dan lagu ini bercerita tentang makanan khas orang Kaili yakni Kaledo. Dan makanan khas tersebut merupakan sup tulang sumsum sapi yang dimakan dengan ubi atau jagung. Nah, Kaledo sendiri itu sangat terkenal ya, teman Produa, sebagai makanan khas dari Palu. Meskipun akronim Kaledo diartikan Kaki Lembu Donggala. Jadi sama-sama teman Produa, kita dengarkan, ini dia Kaledo dari Datuk Kasman.

Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.

0: Oke, teman Pro 2, barusan kita mendengarkan lagu dari Dere ya, yang berjudul Rubik. Sobat teman Pro 2, karena kita sudah masuk di cerita penutup hari ini seperti biasa ya.
1: Iya, sekali. Silakan teman-teman yang mau gabung, mau join, bercerita, curhat, berbagi dan ayah di malam hari ini, silakan di 082-147-6042 di cerita penutup.
0: Yes. Jadi kamu boleh cerita apapun ya, curhatan kamu di malam hari ini boleh banget ya teman Pro 2 sampai pukul 23 tengah malam nanti. Jadi kita punya 2 jam nih untuk curcol. Yes.
1: Dan kali ini teman Pro 2 ya, malam ini sebelum kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum selesai, coba berhenti sebentar dan lihat apa saja yang sudah kita lewati hari ini. Mungkin hari ini tidak berjalan sesuai rencana, ada pekerjaan yang belum selesai, tugas yang masih tertunda, ada pesan yang belum sempat dibalas, atau mungkin ada masalah yang belum menemukan jawaban. Tapi ingat teman Pro 2, tidak semua hal harus selesai.
0: Setuju.
1: Kalau hari ini kamu sudah berusaha, sudah bertahan dan melakukan, ya sudah melakukan yang terbaik sesuai kemampuanmu, itu juga sebuah pencapaian.
0: Setuju, ya teman Pro 2.
1: Jangan terlalu keras kepada diri sendiri, tarik nafas, istirahat dan katakan dalam hati, hari ini sudah cukup.
0: Ya, itu di garis bawahi teman Pro 2, jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Hari ini sudah cukup, besok saya coba lagi. Wow.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.
2: Dua MHz, Produa FM ND, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di cerita Pro Tiap Hari ya teman Pro 2 bersama Ayah dan juga Kak Dodi nih teman Pro 2. Dan buat kamu juga boleh banget jika mau join ya, masih kita buka sampai nanti 20 jam 23 ya teman Pro 2. Bisa langsung ke WhatsApp di 082147650422. Dan teman Pro 2, ada salah satu hal yang sering membuat kita tuh lelah dalam membandingkan hidup sendiri dengan kehidupan orang lain. Nah ini gak boleh ya teman Pro 2, membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Ya contohnya seperti melihat teman sudah kuliah, bekerja, punya usaha, punya pencapaian, sementara kita masih merasa berjalan di tempat. Padahal setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Ini setuju ya teman Pro 2. Nah, media sosial tuh sering membuat kita hanya melihat hasil akhir seseorang tanpa mengetahui proses panjang yang mereka jalani. Jadi kalau hari ini kamu merasa tertinggal, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu gagal ya teman Pro 2. Mungkin kamu hanya sedang berada di jalan yang berbeda. Gak perlu jadi orang lain ya, kamu harus fokus saja dengan langkahmu sendiri. Pelan tidak masalah ya teman Pro 2, yang penting tetap bergerak.

0: Kau menguap saja terus, menguap saja terus.
1: Saya mengantuk nak. Aduh sumpah, mata berat mau tidur nak.
0: Malam tu kau tidak usah tidur. Kau mata menyala saja macam kelelawar. Terbuka saja anak Nonton itu bola, sibuk game, PC grup jalan terus. Pokoknya tuh. Kau hidup happy sah. Nyawa cadangan banyak tuh.
1: Jangan omong begitu kok. Macam sumpah saya nih. Jadi takut deh.
0: Makanya stop begadang sudah. Kau mau dapat apa juga?
2: Biasakan hidup sehat dan miliki kualitas tidur yang baik. Pastikan waktu tidur malam Anda maksimal 6 sampai 8 jam. Sehingga Anda akan bugar dan segar di keesokan harinya.

0: Afgan dengan kacamatanya ya teman berdua. Dan kita masih di cerita penutup hari ini. Kita juga masih menunggu join kamu ya bergabung dengan kita di malam hari ini. Jadi untuk kamu yang curhat atau mau kasih motivasi atau mau memberi salam juga boleh ya teman berdua di cerita penutup hari di malam hari ya. Ini
1: teman berdua ada hal yang memang harus dilupakan ya. Dan semakin dewasa kita belajar bahwa tidak sebuah hal bisa kita pertahankan.
0: Setuju.
1: Ada rencana yang harus berubah. Ada hubungan pertemanan yang mungkin ya, tidak sama, ya, tidak lagi sama. Mm-hmm. Ada kesempatan yang ternyata bukan milik kita.
0: Wow.
1: Itu memang tidak selalu mudah diterima. Tapi melepaskan bukan berarti menyerah. Kadang melepaskan adalah cara kita memberikan ruang untuk sesuatu yang kita. Jadi kalau malam ini ada sesuatu yang masih kamu pikirkan terus-menerus, coba tanyakan kepada diri sendiri. Apakah ini masih bisa saya ubah? Atau memang sudah waktunya saya masih bisa diperbaiki, lakukan apa? Kalau memang sudah di luar kendali, izinkan diri sendiri untuk
0: keren ya teman produk buat di malam ini.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: sahabat kreatif, kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel, dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil jeda. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman

Oke, teman pro 2, kita sering kali menghitung apa yang belum kita punya ya, sampai lupa melihat apa yang sebenarnya sudah ada. Padahal mungkin hari ini kita masih punya keluarga yang peduli, teman yang bisa diajak bicara, tempat untuk pulang, kesehatan, pekerjaan, atau sekedar kesempatan untuk bangun dan menjalankan hal baru. Nah, hal-hal sederhana itu terkadang baru terasa berharga ketika kita kehilangannya. Maka sebelum tidur malam ini, teman Pro 2, coba sebutkan 3 hal yang membuat kamu bersyukur hari ini. Tidak perlu sesuatu yang besar, bisa sederhana aja kok. Contohnya, hari ini saya masih diberi kesempatan. Karena rasa syukur tidak selalu membuat masalah hilang, tapi bisa membantu kita melihat bahwa di tengah masalah pun masih ada hal baik yang layak dihargai ya, teman Pro 2. Contohnya, kamu bisa makan hari ini juga harus bersyukur. Kamu masih bisa melihat dengan warna-warna yang bagus, yang indah, juga kita harus bersyukur, teman Pro 2. Intinya tidak ada hal untuk mengeluh ya, walaupun pasti namanya juga manusia biasa, wajar ya kalau ada hal-hal yang dikeluhkan. Tapi balik lagi, jangan sampai itu hal yang kita keluhkan lebih besar daripada hal yang kita syukuri, teman Pro 2.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sudah di ujung kisah.

teman-teman Pro 2, mungkin hari ini ada kesalahan yang membuat kamu kecewa dengan diri sendiri. Ada keputusan yang salah, ada perkataan yang mungkin menyakiti orang lain. Ada kesempatan yang terlewat, tapi satu hari yang buruk tidak menentukan seluruh hidupmu. Besok masih ada kesempatan untuk belajar, masih ada kesempatan untuk meminta maaf, masih ada kesempatan untuk mencoba lagi. Jangan biarkan kesalahan hari ini membuat kamu percaya bahwa semua sudah berakhir ya. Kita semua pernah salah, yang penting bagaimana adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu dan melangkah dengan lebih baik. Jadi teman Pro 2 malam ini, cukup ambil pelajarannya. Sisanya biarkan menjadi bagian dari cerita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Prodo masih bersama kami, terus dengerin ya melalui terestrial audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI.
1: Yes, benar kali teman Prodo, dan sudah ada nih yang bergabung dengan kita ya teman Prodo. Ini tidak mencantumkan namanya, tapi mungkin mau curhat nih teman Prodo. Jadi katanya seperti ini, saya punya sahabat yang dari dulu hampir setiap hari cerita sama saya, tapi belakangan dia punya teman baru dan mulai jarang menghubungi saya. Saya gak marah, cuma sedih karena saya seperti sudah tidak penting lagi. Jadi menurut teman Prodo sebaiknya saya ngomong terus terang atau biarkan saja? Kalau menurut saya pribadi ya teman Prodo, ngomong terus terang aja ya. Atau kalau itu menurut kamu mengganjel di hati ya, seperti kenapa ya dia tidak pernah cerita atau curhat lagi dengan saya, kamu ngomong aja terus terang. Tapi kalau itu bukan hal yang mengganjal atau hal yang menurut kamu biasa aja, ya biarkan aja. Tapi tadi karena cerita kamu itu tuh bingung ya dengan sifat yang mulai jarang menghubungi kamu, sebaiknya kamu ngomong terus terang ya teman Pro 2. Thank you buat kamu yang sudah bergabung di Cerita Pro 2 hari. Dan buat teman Pro 2 juga yang mau bergabung, boleh langsung ke WhatsApp kita di 082147654422. Kita punya 30 menit lagi teman Pro 2 untuk kamu meluapkan isi hati kamu. Asik, tetap bersama kita ya teman Pro 2, karena sudah ada nih playlist, sudah banyak sih kita siapkan playlist lagu di malam hari untuk menemani kamu pastinya. Salah satunya ada dari Fajar Nur, Salah Apa Aku.

0: Okay, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Baik, lagi teman Pro 2 masih di cerita Protof Hari bersama Ayah dan juga Kak Dodini teman Pro 2. Ada juga yang bergabung di cerita Protof Hari nih tentang keluarga ya, ada yang mau curhat teman Pro 2. Isinya seperti ini, saya sekarang jauh dari orang tua karena bekerja. Setiap malam kalau lihat foto keluarga rasanya kangen sekali. Dulu saya sering merasa terganggu kalau mama terlalu banyak mengingatkan. Sekarang setelah jauh justru saya rindu suara cerewetnya. Buat teman Pro 2 yang masih tinggal bersama orang tua, manfaatkan waktunya sebaik-baiknya, sebaik mungkin ya. Oke, ini sepertinya anak rantau ya, kita sama ya. Begitulah teman Pro 2. Ini juga mengingat, maksudnya pengingat untuk kita semua ya, selagi ada, kalau lagi cerewet biarkan aja. Karena nanti ketika momen itu terjadi seperti teman kita nih yang sudah jauh dari keluarga, ternyata hal-hal seperti itulah yang dirindukan teman Pro 2. Thank you buat kakaknya sudah bergabung di cerita Protof Hari ya. Dan buat teman Pro 2, waktu kita mungkin 10 menit lagi kurang lebih harus kita tutup cerita Protof Hari. Jadi buat kamu buruan yang mau curhat di menit-menit terakhir mungkin akan tetap kita bacakan ya.

Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Sembilan dua koma dua megahertz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2. Wow, tidak terasa kita sudah di penghujung cerita penutup hari ya. Ya,
1: betul sekali teman Pro 2. Dan
0: kalau hari ini terasa berat, tidak apa-apa teman Pro 2. Kalau hari ini kamu belum mencapai semua target, tidak apa-apa juga. Kalau hari ini kamu hanya mampu menjalani hari tanpa menyerah, itu juga sudah berarti loh teman Pro 2. Tidak semua masalah harus punya jawaban malam ini. Tidak semua rencana harus selesai malam ini. Kadang yang kita butuhkan hanyalah berhenti sejenak, mengistirahatkan pikiran, lalu memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk memulai lagi besok. Jadi untuk kamu yang sedang mendengarkan cerita pertama hari, semoga malam ini hatimu sedikit lebih tenang. Istirahatlah teman Prodo, besok kita lanjut lagi perjuangan ini. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang tetap mau melangkah. Jadi buat teman Pro 2, selanjutnya tepat di pukul 23 sampai 23.55 ya teman Pro 2, kita akan menghadirkan jazz music. Jadi hanya musik-musik yang akan hadir di ruang dengar kamu malam hari ini untuk menemani tidur kamu. Semoga lagu-lagu ini bisa membuat kamu lebih rileks ya malam hari ini teman Pro 2.

Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.

Hai teman-teman Pro 2, di rumah kamu banyak nyamuk, suka menggigit, paling tidak menyenangkan toh. Nah, sebenarnya apakah semua nyamuk itu menggigit manusia dan hewan? Jawabannya, tidak. Begini ceritanya, sebenarnya hanya nyamuk betina saja yang menggigit manusia. Kenapa? Karena nyamuk betina ini memerlukan protein dalam darah untuk bertelur. Nyamuk jantan tidak menggigit manusia dan hewan. Nyamuk jantan hanya memerlukan nektar bunga, sementara nyamuk betina memerlukan nektar bunga sekaligus darah sebagai makanannya. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman-teman Produ ya, lagi apa nih? Lagi santai. Paling tidak menyenangkan nih kalau lagi santai seperti ini, digigit nyamuk. Udah gitu, pas digigit nyamuk, pakai acar kulit jadi bentol-bentol segala. Kamu tahu tidak sebenarnya kenapa sih saat digigit nyamuk jadi bentol-bentol? Sebenarnya penjelasannya sangat sederhana nih teman-teman. Begini penjelasannya. Nyamuk dikenal sebagai serangga pengganggu karena gigitan nyamuk ini menimbulkan rasa gatal. Selain menyebabkan rasa gatal, beberapa nyamuk juga menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dengue atau DBD. Setelah menghisap darah, area kulit akan muncul bentol kecil yang terasa gatal. Kenapa gigitan nyamuk menimbulkan bentol dan rasa gatal-gatal? Nyamuk memiliki bagian mulut yang panjang yang menyerupai jarum kecil di bagian kepalanya. Nyamuk akan menggunakan bagian mulutnya tersebut untuk menembus kulit dan menghisap darah kita. Ketika menghisap darah, nyamuk mengeluarkan sedikit air liurnya ke kulit manusia. Menurut para ahli, bahwa air liur nyamuk mengandung antikoagulan dan juga protein. Tubuh kita akan bereaksi dan menganggap protein yang terdapat di air liur nyamuk tadi sebagai zat asing yang harus dibasmi. Akhirnya, sistem imun tubuh kita akan merespon zat asing tersebut dengan melepaskan histamin ke area kulit yang digigit nyamuk. Nah, respon imun tubuh dengan mengeluarkan histamin inilah yang menyebabkan gigitan nyamuk menjadi terasa gatal di kulit, muncul bentol, serta kemerahan.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Selasa 8 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata saya, Ayah dan rekan saya Dodi Riti serta seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun ND, radio publik milik bangsa. Program 2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini, edisi Rabu 9 September 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Putri dan seluruh tim kerabat kerja RRND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

waktunya kentongan. Gas apa yang keluar ketika gunung berapi meletus dan apa bahayanya? Pada saat gunung meletus, gas vulkanik pun akan keluar. Gas ini tersusun dari berbagai zat seperti karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida, hidrogen sulfida, dan juga nitrogen. Kita tidak boleh menghirup gas ini karena membahayakan bagi kesehatan yang bisa saja berujung pada kematian.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Yeah.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Di antara berbagai jenis hewan pengerat, kapibara mungkin termasuk yang paling unik. Bagaimana ceritanya? Kapibara ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Hewan ini termasuk hewan semi-akuatik dan menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Dengan ukuran yang bisa mencapai 1 meter dan berat 70 kg, membuat mereka menjadi hewan pengerat terbesar di dunia. Tetapi mereka tidak berbahaya. Kapibara termasuk herbivora yang memakan rumput dan buah-buahan. Saat merasa terancam, mereka biasa melompat ke dalam air dan sanggup menyelam sampai dengan 5 menit. Tapi yang paling mengagumkan, karena mereka merupakan hewan yang sangat sosial, kapibara menetap dalam kelompok besar dan bisa hidup berdampingan dengan berbagai jenis hewan, membuat mereka dijuluki sebagai binatang paling bersahabat di dunia. Sayangnya, di beberapa negara, hewan ini mulai kehilangan habitatnya, membuat mereka masuk dalam pemukiman manusia dan dianggap sebagai spesies invasif.

0: Hai teman Pro 2 Indie, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju. Jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman Projo saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, program Medua akan mengudarakan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah Kota Ende dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: mati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
2: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Lulu FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, selamat pagi. Sesaat lagi Putri hadirkan Info Pro 2. Kejari ND musnahkan barang bukti perkara Inkrah. Kejaksaan Negeri ND memusnahkan sejumlah barang bukti dari perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau Inkrah. Pemusnahan berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri ND Selasa 8 September 2026 kemarin sebagai bagian dari tahapan akhir penanganan perkara. Kegiatan dihadiri Ketua DPRD ND, Kepala Kejaksaan Negeri ND, Wakapolres ND, Kepala Lapas ND, Ketua Pengadilan Negeri ND, Kepala Balai Pom ND, serta insan pers. Kehadiran lintas institusi ini menjadi bagian dari proses pengawasan agar pemusnahan barang bukti berlangsung terbuka dan sesuai ketentuan. Gempa Flores rusakan 11.243 rumah dan 57 faskes di ND. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah utara Pulau Flores berdampak signifikan terhadap permukiman dan juga fasilitas umum di Kabupaten ND. Berdasarkan pembaruan laporan BPBD Kabupaten ND per 7 September 2026 pukul 18 waktu Indonesia Tengah, sebanyak 11.243 rumah dan 57 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan. Dari total 11.243 rumah terdampak, sebanyak 7.750 unit mengalami rusak ringan, 2.065 unit rusak sedang, dan 1.428 unit lainnya mengalami rusak berat. Kerusakan tersebut tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Ende. Sementara itu, kerusakan juga terjadi pada fasilitas kesehatan dengan total 57 unit terdampak gempa. Rinciannya, 47 fasilitas kesehatan mengalami rusak ringan, 7 rusak sedang, dan 3 fasilitas mengalami rusak berat. Lembata benahi perencanaan program penyakit menular berbasis data. Penanganan AIDS, tuberkulosis atau TBC dan malaria di Kabupaten Lembata diarahkan semakin berbasis data. Data yang akurat diperlukan agar perencanaan program dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya ini dibahas dalam lokakarya analisis data realisis versus data anggaran program AIDS, TBC dan malaria di Lewa-Lewa Rabu 2 September 2026. Kegiatan menjadi ruang untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus memperbaiki perencanaan penanggulangan penyakit menular. Itu dia Info Pro 2, teman Pro 2. Informasi selengkapnya bisa langsung kalian akses di laman resmi kami www.rri.co.id. Saya Putri, sekian Info Pro 2.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Welcome back di 92,2 FM teman Pro 2. Kali ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kamu ditemani sama RJ Putri di sini teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan di Spada sampai di jam 10 pagi ya. Jadi kamu harus menyiapkan diri kamu untuk segmen-segmen seru di hari ini. Apa kabarnya pagi ini? Pagi tadi agak sedikit gerimis nih, tapi belum hujan. Tapi di luar sana teman Pro 2, mendungnya ini sudah sangat mendung ya. Kayaknya tinggal menghitung jam saja bakalan turun hujan. Tapi kita lihat saja nanti ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat di pagi hari ini. Tentunya Putri juga mau kalian tetap semangat, dan semangatnya terus harus on fire di hari ini ya. Sampai dengan berganti hari, semangatnya tetap harus sama teman Pro 2. Tentunya juga kamu semoga siap untuk menjalani hari ini. Buat kamu-kamu mungkin yang baru bangun, yang siap-siap ke sekolah atau ke tempat kerja, mungkin sudah berada di jalan menjalankan aktivitas pagi ini, saya doakan ya semoga hari ini membawa banyak hal baik nih teman Pro 2. Saya mau ingatkan satu hal sederhana dulu sebelum kita mulai ke segmen-segmen seru kita di Spada edisi hari ini teman Pro 2. Kita tidak harus menjadi sempurna untuk memulai hari kita. Kita hanya perlu berani melangkah dan melakukan yang terbaik dari apa yang kita punya di hari ini. Kalau kemarin ada yang belum sesuai harapan, jangan biarkan itu mencuri semangat kita di hari ini ya teman Pro 2. Karena setiap pagi itu adalah kesempatan baru untuk mencoba lagi. Nah kalau kita sudah kasih suntikan motivasi tadi tuh, sekarang waktunya Putri mau ajak kamu masuk ke segmen yang bikin rasa penasaran kamu tuh muncul gitu. Seperti biasa ya, Spada bakal temani kamu dengan segmen Kepo Time. Terus bakalan ada Flourish Your Playlist atau FYP, dilanjutkan dengan Pro 2 Spot, dan nanti ada ditutup dengan Obras, obrolan Spada teman Pro 2. Dan sekarang kita ke segmen yang bikin rasa penasaran kamu muncul, yaitu Kepo Time. Hari ini 9 September teman Pro 2. Ini buat para ciwi-ciwi biasanya tuh mantengin e-commerce karena tanggal kembar tanggal cantik 99 biasanya tuh diskonnya tuh gede-gedean ya. Jadi dipakai buat war untuk belanja-belanja. Tapi ingat, jangan impulsif buying teman Pro 2. Beli sesuai kebutuhan, bukan beli karena lucu ya. Dan ternyata di 9 September hari ini yang jatuh tepat di hari Rabu nih teman Pro 2, ada beberapa momen menarik yang bisa kita kepoin bersama nih teman Pro 2. Ada yang berkaitan dengan olahraga, sejarah, bahkan ada peringatan unik dari dunia internasional. Sesaat lagi Putri bakal ajak kamu untuk kepo bersama teman Pro 2, so kamu harus standby terus di 92,2 FM, Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Station terus di 92,2 MHz Pro 2 FM Ending.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Balik lagi kita di Kepo Time ya. Informasi pertama hari ini datang dari dunia olahraga. By the way, bukan di Sport Corner ya. Kita masih di Kepo Time nih. Di tanggal 9 tiap tahun tuh teman Pro 2 seperti hari ini diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional atau HORNAS. Dan tahun 2026 ini Indonesia memperingati HORNAS yang ke-43. Kalau mendengar kata olahraga nih, jangan langsung berpikir harus olahraga berat ya teman Pro 2. Olahraga bisa dimulai dari hal sederhana kayak jalan kaki, senam, bermain sepak bola, jogging, atau mungkin ada aktivitas fisik lainnya. Yang menarik, sejarah HORNAS berhubungan dengan Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama yang digelar di tanggal 9 September 1948 di Surakarta waktu itu. Saat itu sekitar 600 atlet dari 13 keresidenan ikut ambil bagian, dan PON pertama menjadi bagian penting dalam sejarah olahraga Indonesia tentunya. Dari sinilah nih teman Pro 2, semangat olahraga nasional terus berkembang hingga sekarang. Jadi HORNAS bukan sekedar tentang siapa yang menjadi juara ya. Kalau lebih jauh dari itu, olahraga itu mengajarkan kita tentang disiplin, mengajarkan kita tentang kerja keras, sportivitas, pantang menyerah, dan menghargai perjuangan. Jadi buat teman Pro 2 hari ini yang belum bergerak, yuk bergerak yuk. Mulai dari hari yang sederhana, karena tubuh yang aktif, pikiran pun bisa lebih fresh. So, selamat Hari Olahraga Nasional ke-43 ya teman Pro 2.

0: for you. Mengapa ban sepeda motor menjadi kempes jika lama tidak dikendarai? Bagi kamu yang memiliki sepeda motor, mungkin sering mengalami hal ini. Ketika beberapa hari sepeda motor kita tidak terpakai, bannya menjadi kempes. Mengapa hal ini bisa terjadi? Di alam semesta ini, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ketika sepeda motor sedang dipakai untuk berkendara, roda bergerak memutar dengan cepat. Karena bergerak, roda memiliki energi kinetik. Dalam pergerakannya, roda senantiasa bergesekan dengan udara dan permukaan jalan. Gesekan ini menyebabkan energi kinetik roda berubah menjadi energi panas. Energi dari permukaan aspal yang panas karena terpapar sinar matahari akan diserap oleh roda sepeda motor sehingga suhunya bertambah panas. Ketika suhu roda meningkat, udara yang ada di dalam ban akan memuai. Hal ini membuat ban menjadi lebih mengembung. Hal sebaliknya terjadi ketika sepeda motor tidak dipergunakan dalam waktu yang lama. Akibatnya, roda menjadi dingin. Itulah sebabnya ban sepeda motor menjadi kempes ketika lama tidak dikendarai.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sekarang kita masuk ke informasi yang lebih unik ya, teman Pro 2. Ternyata di tanggal 9 September juga dikenal sebagai National Teddy Bear Day atau Hari Beruang Teddy Nasional. Siapa di sini yang waktu kecil pernah punya boneka kesayangan? Mungkin bukan teddy bear ya, bisa saja boneka kelinci, panda, beruang, atau mungkin boneka karakter kesukaan kamu lainnya. Teddy bear sendiri nih teman Pro 2 punya sejarah yang menarik. Namanya itu berkaitan dengan Presiden Amerika Serikat yaitu Theodore Roosevelt. Dan di tahun 1902 muncul sebuah cerita tentang Roosevelt dalam kegiatan berburu. Kisah ini kemudian menjadi inspirasi bagi kartunis Clifford Berryman untuk membuat sebuah kartun. Dan kartun ini kemudian menginspirasi Morris Mictum, seorang pemilik toko di New York, untuk membuat boneka beruang. Ia kemudian meminta izin kepada Presiden Roosevelt untuk menggunakan nama panggilannya yaitu Teddy sebagai labelnya. Jadi ini dari sini lahirlah istilah teddy bear ini teman Pro 2. Dan sejak saat itu teddy bear tuh berkembang menjadi salah satu mainan yang sangat populer. Kalau bicara soal boneka masih kecil, masa kecil pasti ada cerita masing-masing kan teman Pro 2. Satu informasi juga ini teman Pro 2 yang bisa bikin perut kamu tuh tiba-tiba tuh berbunyi gitu, kelaparan gitu. Di tanggal 9 September juga dikenal sebagai National Grilled Chicken Day atau Hari Ayam Panggang Nasional, di mana ayam panggang kita tahu menjadi salah satu pilihan makanan yang populer karena cara pengelolaannya itu sederhana dan bisa dikreasi dengan berbagai macam bumbu. Mau dibumbui kecap atau mungkin kalau di Indonesia dengan rempah-rempah, atau pakai saus sambal, atau bisa dipadukan dengan sayuran, semuanya itu bisa. Ayam juga dikenal sebagai salah satu sumber protein yang banyak dikonsumsi. Tapi teman Pro 2, jangan cuma kepoin informasinya ya. Kalau sudah ngomong soal ayam panggang, jangan sampai kamu juga membayangkannya gitu. Bayangkan ya, ayam panggang masih hangat, terus aromanya keluar dari panggangan, kemudian ditemani nasi hangat dan juga sambal. Aduh, pagi-pagi sudah lapar nih. Tapi di balik makanan favorit ada satu hal yang menarik nih teman Pro 2. Memasak juga bisa menjadi aktivitas yang kreatif. Kita bisa mencoba rasa baru, bisa mengembangkan menu, bahkan menjadikan peluang usaha. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang punya hobi masak, siapa tahu ya dari dapur rumah kamu bisa lahir ide bisnis kuliner gitu. Jadi jangan pernah remehkan hobi teman Pro 2. Itu tadi ada yang unik-unik ya teman Pro 2. Tapi ada yang lebih unik juga nih. So kamu harus pantengin terus kami di 92,2 FM Pro 2 RRI. Ya teman, terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Informasi terakhir hari ini punya pesan yang cukup penting, teman Pro 2. Selain Haornas, tanggal 9 September juga diperingati secara internasional sebagai International Day to Protect Education from Attack atau Hari Internasional untuk Melindungi Pendidikan dari Serangan, di mana peringatan ini ditetapkan oleh PBB sejak tahun 2020. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran bahwa pendidikan harus tetap mendapatkan perlindungan, termasuk anak-anak, guru, dan juga sekolah, terutama di wilayah yang terdampak konflik. Karena pendidikan bukan hanya soal ruang kelas dan buku saja, teman Pro 2. Pendidikan itu adalah jalan bagi seseorang untuk membangun masa depan. Dan buat teman Pro 2 yang pagi ini sedang siap-siap ke sekolah atau kuliah, mungkin kadang tugas itu terasa banyak ya, ujian juga bikin kamu stres atau pelajaran tertentu terasa sulit. Tapi kamu harus ingat, kesempatan untuk belajar itu adalah investasi kamu untuk masa depan. Tidak harus langsung hebat atau tidak harus langsung menguasai semuanya, teman Pro 2. Yang penting terus belajar, terus mau mencoba, dan jangan takut melakukan kesalahan. So, itu dia teman Pro 2, 4 perayaan hari di tanggal 9 September, teman Pro 2, which is hari ini. Dan ada tadi Hari Olahraga Nasional, National Teddy Bear Day, National Grilled Chicken, dan peringatan internasional tentang perlindungan pendidikan. Semoga informasi pagi ini bukan cuma tambah wawasan buat teman Pro 2 ya, tapi juga bisa membawa energi positif untuk menjalani hari. So, tetap semangat teman Pro 2, tetap belajar, dan jangan lupa kalau kamu punya kesempatan untuk membuat hari ini lebih baik dari kemarin, ya lakukan tuh.
1: Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Back again di 92 FM Teman Pro 2. Bruno Mars dengan 24K Magic-nya sebagai pembuka kebersamaan kita di Flourish Your Playlist edisi hari ini. Buat kamu-kamu yang lagi siap-siap untuk pergi ke tempat kerja gitu ya, atau mungkin sudah dalam perjalanan, bisa nih ditemani dengan FYP pagi hari ini, karena ini adalah tempat Teman Pro 2 untuk menentukan musik apa nih yang bakal temani kamu pagi hari ini. Di FYP Teman Pro 2 bisa bebas ya request lagu, kirim salam, titip ucapan buat teman, keluarga, orang tersayang, atau siapa saja yang ingin kamu sapa lewat udara nih. Mau lagu yang bikin semangat? Bisa. Lagu yang menemani perjalanan? Silahkan. Atau mungkin lagu favorit Teman Pro 2 dari kemarin yang ada di kepala tapi belum-belum di realisasikan gitu, bisa juga. Tinggal kirim requestan dan juga salamnya lewat WhatsApp Pro 2 Teman Pro 2 di 0821 476 0422. Jangan lupa juga tuliskan nama kamu, lagu yang di request dan tentunya salamnya mau ditujukan untuk siapa. Karena di FYP playlist hari ini bukan cuma pilihan penyiar saja, tapi kamu juga tentunya yang ambil untuk tentukan. So Teman Pro 2 sudah punya lagu pilihan tidak nih pagi hari ini? Bisa langsung kirim ke WhatsApp Pro 2 ya, sekali lagi di 0821 476 0422.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Station terus di 92,2 MHz Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Ya teman berdua, FVP masih temani kamu selama beberapa menit ke depannya. Jadi nanti FVP bakal berakhir di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. So kamu-kamu jangan buang-buang waktu buat request-request lagu di WhatsApp Radua di 0821476504422. Putri bacakan dulu requestan yang sudah masuk di pagi hari ini teman berdua. Ada datang dari 0566, katanya kak mau lagunya Yura Yunita Harus Bahagia. Buat kakaknya thank you dan semangat untuk siarannya. Oh, thank you juga ya buat kamu. Anda juga datang dari 7682 teman Pro 2, katanya halo selamat pagi Kakak Put, bagaimana kabarnya di hari ini? Aduh, luar biasa sekali kabar saya di pagi hari ini. Buat kamu gimana nih kabarnya? Semoga juga luar biasa ya, setelah kemarin kita agak sedikit terguncang lagi tuh sekitaran 5,2 di pukul siang hari lah pokoknya teman Pro 2, saya lupa tepatnya jam berapa. Kita tetap harus luar biasa ya untuk menjalani hari. Thank you buat kamu sudah menanyakan kabar saya. Dan requestannya adalah Rizky Febian dan Adrian Khalif, Alama. Okay, Putri bakal masukin juga Alama ke dalam playlist Putri di pagi hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu yang mau lagu favoritnya diputarkan di sini, langsung cus ke WhatsApp Pro 2 ya di 0821476504422.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kembali lagi kita di VIP Flourish Your Playlist, teman berdua. Satu requestan masuk lagi di pagi hari ini dari my bestie Dita di Borong, katanya mau dengerin lagu Jenny yang terbaru tuh, Heaven. Ya oke, Jenny Heaven masuk ya ke dalam list lagu kita. Tapi buat teman-teman berdua yang mau request lagu, masih Putri buka ya sampai sebelum pukul 8, tapi Putri tidak announce lagi dari siapa karena waktu kita sudah berakhir, teman berdua. Tapi Putri masih tetap akan putarkan lagunya kalau misalnya masuk setelah FYP berakhir ya, teman berdua. So buat kamu-kamu, sampai jumpa di FYP karena FYP hadir setiap harinya ya, teman berdua. Dari Senin sampai Minggu di waktu yang sama, pukul 7 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita jumpa lagi di FYP edisi berikutnya.

hal penting yang harus kamu hindari dan jangan dilakukan saat terjadi gempa bumi. Berdasarkan instruksi dari National Information Center of Earthquake Engineering, hal pertama yang harus dihindari adalah lari terburu-buru ke arah pintu atau tangga untuk menyelamatkan diri. Tindakan ini jangan dilakukan secara terburu-buru. Jika terburu-buru, kamu bisa jadi tidak memperhatikan apakah pintu dan tangga yang akan kamu lalui benar-benar aman untuk dilalui. Hal ini untuk menghindari seandainya kondisi pintu atau tangga kemungkinan hancur atau kondisinya membahayakan. Kedua, yang dilarang adalah berlari di sekitar jalan raya. Tiang lampu atau papan yang ada di sekitar kamu sangat berpotensi jatuh dan menimpa kepala kamu.